0: Saat penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketanden sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tunggu no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota parian Suroboyoan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng injing kagem sedaya pamidanget Radio Kota FM Surabaya. Kembali hadir pasar kota nge parian Suroboyan Kota FM edisi Rabu 27 Mei 2026 ya. Spesial Idul Adha Sobat Kota. Kali ini pasar kotanya ditemani Nayanika sampai jam sedoso. Langsung tak tarik nge parian pembukone. Monggo Mbak Naya. Cak Ahmad teko Jogja oleh Mbak Pia. Mbak Pia isi kacang rego 50.000. Selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkurban makin memperkuat iman dan persaudaraan. Lontong kupat digawe suguhan hari raya. Ayo merapat pasar kota edisi Riyaya Kurban di Kancani Ning Naya Sobat Kota.

0: power geng, push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya, Pasar Kota, Parian Suroboyan Kota FM. Selamat pagi Sobat Kota. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Takhabbalallahu minna wa minkum takhabbal ya karim Sobat Kota. Semoga amal ibadah dan kurban kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Edisi 27 Mei 2026 Pasar Kota tetap mengudara tentunya ya, mewarnai ruang dengar Sobat Kota. Dalam durasi 3 jam 7 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat, silakan Sobat Kota bisa gabungan. Tetap boleh bisa ya, lagu-lagunya siap sudah Nay siapkan, terutama hari ini kan hari spesial ya, Idul Adha, maka lagu-lagunya boleh didominasi oleh lagu dangdut religi. Boleh religi yang koploan ya, religi etnik atau religi dangdut yang original. Sudah dua lagu religi tadi Naya kumandangkan di awal pembuka, mungkin Sobat Kota ada yang ingat gitu. Lagunya sama-sama religi, Kak Naya, betul, ada resep hidup tentram. Kemudian yang kedua dibawakan oleh Rebana Ria, ini berjudul Subuh Kesiangan Duhur Kerepotan gitu ya. Subuh Kesiangan Sobat Kota, ini perdana Naya putarkan di Kota FM ya. Silakan, tentu ini lagunya lagu lama, tapi perdana diputarkan di Kota FM kali ini. Jadi silakan kalau Sobat Kota mau request lendrinya adalah dangdut original, Subuh Kesiangan ini bisa di request di program Pasar Kota ataupun di Dendang Surabaya gitu ya. Silakan yang mau bergabung di 0315611416 atau di 0315676923. WA-nya juga boleh diramaikan ya Sobat Kota di 0817505888811. Mbak Ima melaku-melaku nang Surakarta, budal nang Surakarta ikut tengah wengi. Selama durasi 3 jam Pasar Kota, Naya siapkan lagu dangdut religi. Nah gitu ya, jadi sesuai sama apa itu kahanane, sesuai sama keadaannya, sesuai sama apa euforia pada pagi hari ini gitu Sobat Kota. Euforia pada pagi hari ini ya, sebuah perayaan hari besar keagamaan. Nah, sudah diwarnai hujan sedari pagi Sobat Kota. Ada yang beberapa orang sedari malam ya. Surabaya dan sekitarnya ada yang dari malam sampai pagi hari ini. Alhamdulillah tetap bisa menjalankan sholat ya. Tadi Naya ketika perjalanan dari Balongpendo ke Surabaya itu alhamdulillah sudah reda dan sudah melakukan sholat Idul Adha gitu. Luar biasa. Baik, ini selama apa mungkin Sobat Kota sedang sibuk-sibuknya Mbak Naya. Aduh kimari cek tas mudun toko sholat Mbak. Cek tas toko omay, kisek tas leye-leye. Nanti baru gabungan nanti deh Mbak Naya mau siap-siap. Ini teman-teman ada mungkin yang jadi ini apa menjadi panitia kurban. Oh iya, terutama no Cak Kianto biasanya panitia kurban. Terima kasih untuk Mas Agung dari kawasan Kalisantri. Tuku beras asam dicampur buah semangka. Assalamualaikum Mbak Naya dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya Idul Adha untuk seluruh umat muslim. Lagunya Padang Bulan dari Adela. Ada Ambu Kalista, selamat pagi Ambu, luar biasa. Kemudian ada Mas Ayi Munajat, baik, yang sedang mendengarkan Kota FM ya, luar biasa. Dan Ayah sounding kembali kepada Sobat Kota apabila ada ketidaklancaran ya untuk mendengarkan siaran analog kami di beberapa daerah, silakan bisa mendengarkan secara live ya, live streaming maksudnya, bisa menggunakan aplikasi On Ears atau boleh juga menggunakan website kami di kotafmsurabaya.id gitu. Jadi silakan ketikkan alamat lamannya tersebut di websitenya Sobat Kota ya, di Chrome atau apapun itu, kota FM Surabaya digabung semuanya huruf kecil titik ID gitu ya. Nanti akan masuk ke sebuah landing page atau halaman. Di bagian paling bawah ada seperti tombol play gitu ya, segitiga merah, tinggal play saja. Nah, selama sinyal data Anda Sobat Kota sudah terpampang nyata gitu ya. Apa rek? Sinyalnya kuat gitu loh maksudnya Sobat Kota, maka ini bisa didengarkan dimanapun Anda berada gitu ya. Baik, sambil menunggu interaksi Sobat Kota nih, mungkin masih siap-siap habis turun sholat Idul Adha, langsung Naya luncurkan saja lagu-lagu dangdut original. Lagu-lagu dangdut religi untuk menemani liburnya Sobat Kota pada hari ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
3: 733 tahun kota Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Walu-walu kok masih di Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Kembali di Pasar Kota Ngge, Parian Surabaya Kota FM Dulur. Luar biasa. Tiga lagu bertemakan religi sudah Naya rilis ya di segmen yang pertama. Mari kita absen lagi, ada lagu apa aja sih Mbak Naya? Ada Aisyah Istri Rasulullah yang dibawakan dari Caknan, kemudian Padang Bulan, dan ditutup sama sebuah lagu original mashup hasil mashup maksudnya ya, gabungan dari Caka 1, Caka 2, dan Caka 3 dibawakan oleh Adibal featuring Jana. Sobat Kota, enak ya. Dangdut original ini was juga di program Dendang Surabaya dan di Pasar Kota. Di segmen yang kedua ini tak letih-letih. Nah, yang mengajak Sobat Kota untuk gabungan ya di 0315611416 atau di 0315676923, atau boleh juga meramaikan di 0817505888. Kita angkat, sabar Cak. Naya cek dulu ya settingannya biar bisa didengarkan oleh seluruh Sobat Kota. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Selamat pagi Pasar Kota.
0: Parian
1: Dute, Surabaya.
0: Oke, luar biasa. Ada Cak Jipi dari Kasan Perak Surabaya. Selamat pagi Cak. Selamat bergabung.
1: Tak opening dulu ini ya. Permen enteng jahe pedes rasane.
0: Cakep.
1: Buku enteng cari tadi Naya ning Pasar Kota. Assalamualaikum ning Naya, piye kabare?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari buku enteng aman Cak ya. bisa masuk Cak Jipi hari ini. Ayo, lancar.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Iya. Boleh. Iya. Gimana kabarnya Cak Jipi dari Kasan Perak? Sehat?
1: Alhamdulillah. Tadi Mbak Naya kan Perak kan hujan semalam.
0: Iya, betul.
1: Ya, ada cerita sedikit ini Mbak Naya.
0: Apa itu?
1: Biasanya kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri itu kan di jalanan Perak Barat sama Perak Timur. Nah, hari ini Idul Adha hujan, dimasukin di masjid, jadi nggak muat Mbak Naya.
0: Oh, berarti tadi pagi itu masih hujan ya ketika sholat? Oh iya.
1: Kenapa?
0: Iya. Tadi pas hujan itu pas sholat itu masih hujan ya di sana?
1: Enggak, cuman bahasanya masih di jalanan.
0: Oh, jalannya masih tergenang.
1: Nah, jadi dimasukin di masjid, iya. Jadi softnya tuh gak karuan, wes.
0: Oke, merapet ya, softnya rapet. Oh, iya. Silakan Cak Jipi ditarik pariane satu, boleh, dua, boleh.
1: Iya,
0: silakan.
1: Buku pentol neng kapasan.
0: Cakep.
1: Mampir ngopi neng Ebong Malang. Nek awakmu butuh hiburan, melok parian neng Pasar Kota, sumpekmu pasti hilang.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan Cak Jipi mau request lagu apa ini?
1: Lagu Serat Penjajah Mbak Naya.
0: Serat Penjajah. Oh iya, siap. Kapan hari itu sempat ini ya, banyak yang request lagu tersebut. Serat Penjajah ya, dari serat Adela ini. Salam-salamnya.
1: Siap. Salam-salamnya buat Mak Tira, Mak Tuna, Bunga Ifarha, Tong Solikin Brosor,
0: baik.
1: Terus Cak Rimbo Kianto, Cak Zainal, Mbak Ika dong digersihkan.
0: Mbak Ika,
1: terus,
0: iya.
1: Terus buat Cak Toto sampai jumpa. Dan semua Sobat Kota selamat menikmati daging kurban.
0: Baik, ya. Terima kasih Cak Jipi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Cak Jipi dari kawasan Perak Surabaya. Informasinya tadi sholat Idul Adha-nya biasanya kan ada di halaman masjid atau di jalan gitu ya. Hari ini karena memang kemarin malamnya itu habis hujan deras Mbak Naya, masih ada genangan air, jadinya harus masuk ke masjid semua gitu ya. Makanya softnya rapat seperti itu. Oke, terima kasih. Lagu Serat Penjajah Cantika Adela sudah Naya siapkan untuk Cak Jipi. Ada Mas Rizal Pratama dari kawasan Gubeng Lingsingan, kenapa langit warnanya biru dan putih dilihat sama bawa cangkir? Karena kalau Mbak, oke, terima kasih ya. Lagunya menurut Mbak Naya, hai, siap, terima kasih. Ada juga Inako, selamat pagi, selamat bergabung ya. Lagu-lagunya hari ini bebas sebetulnya Sobat Kota, tapi memang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan tema-tema hari Idul Adha, boleh request lagunya religinya all genre bisa. Original, koploan, etnik, boleh semua ya. Baik, nah ini kan hari raya Idul Adha ya, 1447 Hijriah Sobat Kota. Tentunya setiap hari raya seperti ini kan memberikan kita pelajarannya atau ada nilai-nilai yang penting gitu. Apa sih yang bisa dipetik pada perayaan Hari Raya Idul Adha? Jadi Hari Raya Idul Adha ini mengajarkan nilai-nilai esensial yang penting. Yang pertama adalah tentang keikhlasan tentunya ya. Pengorbanan dan ketaatan kepada Sang Pencipta serta pentingnya kepedulian sosial. Pelajarannya apa aja sih Mbak Naya yang bisa dipetik? Yang pertama tentunya ketaatan dan keimanan yang total gitu ya. Taat dan iman. Jadi meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya alaihi wasallam dalam menjalankan perintah yang berat sekali pada waktu itu yang membuktikan bahwa keimanan sejati membutuhkan tindakan yang nyata. Jadi bukan hanya diucapkan dan diyakini tapi harus dilakukan gitu. Lalu apalagi yang paling penting untuk saat ini tentunya untuk kehidupan perekonomian pada akhir-akhir ini yang namanya keikhlasan dalam berkorban Sobat Kota ya, di mana ekonomi itu memang sangat penting sekali terutama pada akhir-akhir ini. Nah, kita sebagai umat muslim mengutamakan yang namanya berkorban ini tuh hal yang sangat luar biasa. Keikhlasan dalam berkorban, pembelajaran bahwa segala bentuk pengorbanan baik berupa harta, Sobat Kota, waktu maupun ego kita ini harus dilakukan dengan hati yang bersih dan ikhlas gitu ya. Insya Allah apapun yang kita korbankan dengan keikhlasan hanya untuk semata-mata karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ini akan kembali dalam hal yang baik juga. Apalagi yang namanya berkorban berbagi tentunya untuk menambah solidaritas dan empati sosial gitu. Jadi ibadah kurban ini melatih umat Islam untuk saling berbagi kebahagiaan dan rezeki kepada sesama ya Sobat Kota, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan begitu. Dan terakhir apa Mbak Naya kira-kira pelajaran yang penting yang dapat dipetik dari Hari Raya Idul Adha ini? Nah, mensyukuri nikmat tentunya ya Sobat Kota. Jadi mengingat kembali pentingnya bersyukur atas berkah yang diberikan gitu ya. Canda bersyukurnya adalah ya tadi melakukan kurban gitu untuk dibagikan kepada saudara kita yang sangat membutuhkan. Serta belajar untuk rela melepaskan sesuatu yang dicintai demi kebaikan yang lebih besar gitu ya. Apa itu? Jadi kalau berkorban itu harus sesuatu yang sangat kita cintai banget.

banget gitu. Yang sangat kita idam-idamkan, yang sudah lama kita perjuangkan untuk kita dapatkan, itu harus rela untuk dikurbankan. Jadi bukan yang Allah ngasih seseorang yang elek-elek gitu, nggak boleh ya. Mengasihnya harus yang paling baik, yang terbaik. Seperti itu. Semoga nanti apapun yang Sobat Kota kurbankan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Robbal Alamin. Masih tentunya Naya mengajak untuk bergabung juga ya di media sosial Sobat Kota ini. Ada 4 platform media sosial, jangan lupa di follow. Dan kali ini Naya sudah mengupload foto Naya di Facebooknya Kota FM. Kota Sepasi FM, Sepasi Surabaya, jangan lupa untuk di like, di komen, dan dibagikan bila perlu. Langsung meluncur ke ruang dengarmu, sebuah lagu yang direquest oleh Cak JP dari kawasan Perak Surabaya, dibawakan oleh Cantika Orkes Melayu Adela, Serat Penjajah.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap tanggal 31 Mei sebagai bentuk kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan tembakau bagi kesehatan. Peringatan ini mengajak semua orang untuk mulai mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi generasi sekarang maupun mendatang. Melalui Hari Tanpa Tembakau Sedunia, masyarakat diajak memahami dampak rokok terhadap tubuh, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker. Tidak hanya bagi perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang di sekitar. Momentum ini menjadi pengingat bahwa hidup sehat dapat dimulai dari langkah kecil, menjaga diri sendiri, dan peduli terhadap kesehatan orang lain.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau hal

0: Walu-walu, kok masih di Radio Kota FM Dangdute Surabaya dulur. Kembali di Pasar Kota Nge, Parian, Surabayawan, Kota FM. Tuku jajan dibungkus deluang, lali gak dilebokno akhirnya dirubung semut. Isuk wis udan lan tanggal abang paling enak nge. Cuocok ngerungono Pasar Kota karo tarik selimut. Tarik selimut jadi Mbak Naya udah di panitia dadak nolai. Apa mana tadi panitia aku paling cocok dulu nge? Sambil mendang-mendang ngetaken lagu-lagu toko Pasar Kota. Iya, apa mana lagu nih tema-tema religi kayak gini ya. Tambah enak gitu loh ya. Oke, 5769 23 atau 5611 416, silakan Sobat Kota bisa meramaikan Pasar Kota kali ini ya. Sudah banyak lagu yang tadi meluncur. Ada juga Mas Riza Pratama yang sudah mewakilkan Naya untuk lagunya apa. Tak pilih lagu sing enak. Ada yang bertanya-tanya lagu barusan itu lagunya siapa Mbak Naya, kok cek enak Lagunya dibawakan oleh Faul Gayo ya. Faul Gayo dengan judul Ampuni Dosa. Enak ya. Apalagi yang nyanyiin Faul Gayo. Tadi juga sudah ada Huanur, kemudian Zauji Zaujati, sama Serat Penjajah. Huanur direquest oleh Cak Gianto dari kawasan Bangkingan, Surabaya Barat, tapi gurung tak woco pari aneh lah. Iya kok isok sakti ngono ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Gianto, terima kasih ya. Tak tarik makna ya pari aneh. Nah, ngiri lah ya ketemu Cak Kartolo, tuku pindang nang Pasar Turi. Aku Mbak Naya, lek deluk sapi di peliatiku gak mentolo, tapi lek wis dadi rendang aku mangan paling disi. Alah. Nah, ngiri lah ya tuku lakban nang Pasar Turi, tuku kopi. Aku dibeli Mbak Naya dadi panitia korban, tapi seksi ngarit no sapi. Ngarit anu suket ya. Cak, selamat tuku selada, tuku segonang Pasar Kruka, selamat Hari Raya Idul Adha, mugo-mugo sing kurban mendapatkan berkah. Lagunya Huanur. Salamnya untuk Mbak Tanti, Mbak Wiji, Mbak Ika, Ambu Kalista Bandung, Bunda siapa nih? Bunda Mutmaina gitu, Mbak Yati, Mbak Yanti Lonta, dan semuanya salamnya seduluran salawasi buat Mbak Naya. Semoga diberikan, dimudahkan rezekinya, dan kalau pulang hati-hati. Tuku lakban karo panci, tuku blewa nangkrian, berkorbanlah karo ati sing suci supaya uripmu penuh dengan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih doanya juga. Ada Inako, terima kasih. Bunda Sulastri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Naya? Sehat selamat ya Hari Raya Idul Adha ini nge. Sukses sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bunda. Ayo marikos lagu apa Bunda Sulastri, monggo bisa parian dulu ya atau pantun gitu. Kita angkat penelpon berikutnya. Bismillah, selamat pagi Pasar Kota.
1: Pasar Kota Parian Surabaya, Kota FM, yeah. Dangdutnya Surabaya.
0: Luar biasa. Nggih, monggo.
1: Pantun ditarik Mbak Naya.
0: Oh, ini Pak anu ta, siapa itu Pak Toto sampai jumpa. Nggih, monggo. Betul, Pak Toto. Iya. Suarane ki rada ado titik, tak gedekno sih, monggo. Monggo Pak Toto ditarik.
1: Pantun ditarik. Jangan nalur. Saya ke ngene dicampur poya.
0: Cakep.
1: Nek kepinole dulur, ayo melok Mbak Naya.
0: Lelok nang ndi, Pak?
1: Dengerin kan Pasar Kota lho, Mbak
0: Naya. Oh, lagi leres-leres. Mang ada lagi, Pak. Anu?
1: Ada lagi.
0: Nggih, monggo.
1: Kembang Gading. Ditekek ning ngene ban.
0: Cakep.
1: Nanti ban iku ono bandrole.
0: Asik.
1: Nek akan daging korban, ojo mentah-mentah daging korban, sampean mangan mlebu batas, iku ngono ono kolesterol.
0: Mantap. Mak Mujiati, Mak Mujiati, man gak apa-apa, Mak Mujiati mepe kerupuk. Kerupuk irenya digoreng langsung ambiar. Asline mau lho, Pak, Naya iki rodok ngantuk, tapi ngrungokno suarane Pak Toto mripatku langsung melek biar.
1: Tapi gak ketoro kan ya Mbak Naya ini ngantuk, gak ketoro.
0: Lah ya gak ketoro, moro-moro seliut-seliut-seliut ilang suarane ya. Pripun Pak?
1: Lagune Mbak Naya.
0: Napa-napa, lagune napa niki?
1: Lagune, ono iku insya Allah dari Mahir Zain.
0: Oke, insya Allah ya. Insya Allah Mahir Zain. Oke Pak, Naya siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya ada Pak Gianto Rimbu, juga ada Mbak Ika Dinggersian, juga Mbak Yati Randu Tejo, ada Ibu Fatona juga, Mas Dipi, dan semuanya. Oh ya, Bang Ujo juga. Untuk Mbak Nayanya selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, Tandamin dengan Allah Subhanahu Taala.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Glodak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto, sampai jumpa. Bener ya, bukan Ayah saja ini yang langsung melek biar. Jadi kalau ada Pak Toto, Cak Ali, kemudian siapa lagi yang suaranya dar-dar itu, pasti kalau dengar suara langsung biar. Apa Mbak Naya ku suara po mercon lah iya. Baik, terima kasih ya Pak Toto, lagunya sudah Naya siapin. Bunda Sulastri, oke. Kita angkat penelpon yang ketiga, ada siapa gerangan? Selamat pagi Pasar Kota.
2: Pasar Kota, Marian Surabaya Kota FM. Tuku akrium nanggone patu. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah langsung lo ya mlebu sing dirasani.
2: Selamat pagi Mbak Naya.
0: Selamat pagi anu Bunda apa iki ya? Oh, Bunda Ani tuku rujak legi. Rujak legi nang pinggire dalanan. Lah iki ono Cak Ali sing tesik tas dirasani akhirnya Cak Ali imelok gabungan. Pripun-pripun kabare Cak Ali dinten iki?
2: Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Naya juga selalu sehat.
0: Alhamdulillah Naya sehat luar biasa nggih. Monggo ditarik Cak Ali.
2: Ono kebo nang tengah sawah. Kebone ora papat. Nyerbu ketumbana ya. Kadungan Mbak Naya sehat walafiat. Amin.
0: Alhamdulillah. Nang siyawala Buddha numpak sepeda. Alhamdulillah Cak Ali bener. Ya Naya hari ini kabarnya lagi ceria.
2: Alhamdulillah.
0: Nge-nge. Ada lagi Cak Ali mau ditarik.
2: Udah satu aja.
0: Satu aja boleh. Mau kerse lagu apa niki hari ini?
2: Bersinar dalam jiwa.
0: Bersinar dalam jiwa.
2: Oh sudah keluar Pak Uli ya?
0: Belum belum. Volgayu tadi kan lagunya beda. Lagunya Ampuni Dosa ya.
2: Oh
0: ya
2: udah.
0: Bersinar
2: dalam jiwa mana ya?
0: Baik. Salam salamnya buat siapa saja Cak Ali?
2: Buat Bu Mimi. Farha jarang dengar suara aja mana ya?
0: Iya betul. Bunda Farha. Kemudian ada Bunda Fatona juga.
2: Iya. Bunda Fatona, Bunda Siti, Bunda Wulan. Bunda Mimi sudah ya.
0: Bunda Mimi.
2: Cak Rembo, Cak Aris lebih kerap, Mang Ujang, Cak Satrio, Pak Rizky, Pak Kasian.
0: Ini ada salam jari.
2: Sama Mbak
0: salam dari Inakut. Katanya.
2: Mas Inakut, selamat hari raya Idul Adha. Siap. Oke, Mas Aditya, Bunda Mujiati, sama Indah. Iya. Apalagi itu Cak Sarwi.
0: Cak Sarwi, ya, betul.
2: Pak Jumadi dan semuanya lah. Oh, Mbak Ika, Mbak Ima, Mbak Ainun, Mbak Aini, dan Mbak Ima sudah ya. Mbak Tanti, buat Mbak Naya. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Naya sehat walafiat, rezeki barokah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Ali, Pak Toto. Wih, tambah melek mana iki? Suaranya itu loh. Lah iya seperti tidak pernah habis ya baterainya. Alhamdulillah. Semoga sekeluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat nggih, Pak Toto sama Cak Ali dari kawasan Benowo Surabaya. Nah, kalau kalau melafalkan R itu suka yang dipelontir gitu loh sobat kota ya, pasar kota. Baik, dua penelpon di segmen yang ketiga ini sudah meluncur ya di ruang dengan sobat kota. Naya masih menunggu tentunya banyak curahan telepon-telepon on air baik di 0315611416 atau di 0315676923. Sabar, Naya juga mau Sagita, saya ngikut Abagirata di udara. Oke, ada siapa saja sudah merapat di fanpage Radio Kota FM Surabaya, sobat kota ya. Kita angkat. Kita refresh dulu, kita sapa yang baru. Pertama kali memberikan komentar ada Made Markus, Singa Raja Bali hadir, selamat Idul Adha. Terima kasih Made. Kemudian dari kawasan Lamongan ada Mas Muhammad Fatih atau Mas Bobby Kasun. Waalaikumsalam. Dari kawasan Cermin Gresik hadir mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Salamnya buat Mbak Naya, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Ada lagi, siapa nih? Oh iya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha juga dari Abah Waisel kawasan Gianyar, Bali. Kemudian Bunda Siti Marhama Semarang, Socha dari kawasan Banjarnegara. Nang Malaysia tuku gula into eban karo semongko lho. Selamat Hari Raya Idul Adha lah kowe, Mbak Naya korban apa? Aduh, korban perasaan. Kemudian ada Mas Irul dari kawasan Banda Soleh, Kokep Bangkalan hadir. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Mas Irul. Mas Sony Anderson dari kawasan mana nih Mas Sony? Baik, apa ini? Alhamdulillah. Di RT ku ada sapi 1, kambingnya 8. Masya Allah, luar biasa. Satu RT loh ini ya, istimewa loh. Ada Reni Rantina, selamat bergabung juga Mbak Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kelungkung ada Dex Apong. Ada Mas Ahmad Dudori juga, terima kasih. Dari kawasan Jakarta hadir. Mas Budi Prasetyo Lampung juga matur suwun, luar biasa. Masih banyak lagi yang belum tersapa di sana. Tapi lagunya sudah awe-awe gimana Mbak Naya? Oke, langsung meluncur di ruang dengan Sobat Kota ya. Mair Zain dengan lagu Insya Allah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Keluarga Park.
2: Eh, Bu Lele, Ibu Ben enggak senang. Mau ke mana, Bu?
3: Mau ke apotek andalan.
2: Hah? Siapa sakit?
3: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
3: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
3: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
4: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.
3: Bintang Fortuna.

0: Walu walu koma siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur. Kembali hadir pasar kota nge Parian Suroboyoan Kota FM. Sebuah kompilasi lagu dangdut religi ya, sudah meluncur di ruang dengar Sobat Kota barusan saja. Enak pol ya, enak. Enak sekali, ada insya Allah bersinar dalam jiwa. Kemudian ditutup sama lagu Wali Songo dari Happy Asmara featuring Dike Sabrina Sobat Kota. Nah ya, ini terharu ya sama lagunya Faul Gayo berjudul Bersinar Dalam Jiwa. Ternyata sudah mencapai ya pemutaran di Kota FM itu 145 kali. Woi, saking enak ya lagu tersebut sampai banyak sekali yang request. Dan tentunya sempat diputarkan oleh Kak Rahma sebagai musik director di playlist-playlistnya beliau gitu ya. Enak banget, bersinar dalam jiwa. Oke, silakan yang mau bergabung di segmen yang keempat ini Sobat Kota di 0315611416 atau di 0315676923 WA juga monggo diramaikan di 0817505881. Ada Mas Wahyu Supriyadi atau Wong Kerapu, Derek Panto langsung, Dukindriya Wong Ayu. Terima kasih Mas Wahyu, luar biasa. Kit mau aku gak WA dhisik ning soalnya aku jadi panitia. Panitia ngono ya. Ada Inaku, terima kasih. Mbak Rani Larasati, luar biasa habis ini ya Kak. Ada Mas Buyung, waalaikumsalam Mas Buyung dari kawasan kawasan mana ya, aku jadi lupa nih Mas Buyung. Oke deh, pokoknya perbatasan antara Krian sama Gresik itu loh, kuno lah ya. Kopi pahit tanpa gula meskipun sulit tetaplah berusaha. Salamnya buat semua fans Radio Kota, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang Mbak Naya. Ini semoga sehat selalu. Lagunya minta secangkir kopi. Oke, sudah Naya siapin lagu secangkir kopinya ya. Iya, aku jadi gini, apa Mas Buyung cek mengetik pesan. Beringin ana Mbak Naya, ngono ya. Aku ku ilinge wenit tok Mas ya. Beringin ana. Wis pokoke iki sampean tanggal merah iki sik kerja ta Mas ya. Allah Mas, lah iki tanggalane ku ireng kabeh pokoke Mas Buyung iki padha Mbak Naya. Oke, terima kasih, luar biasa. Delok entar lagi lho, ono Dede Irsyad juga famous ya. Terima kasih lho. Ada Ambu Kalista juga. Oke, kita angkat penelpon yang keempat. Sabar, tadi sudah ada yang naik, keputus lagi. Ya, kita tunggu lagi ya Sobat Kota, masih sabar. Oke, ada penelpon keempat. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Parian Surabaya. Asik. Kota FM. Endangdutnya Surabaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono Mbak Rita budal sepedaan. Budal sepedaan iku ijenan. Aku malah sempat curiga cek ini sampean kok gak ndang kapungan. Aku curiga sampean apa dadi panitia kurban.
1: Oh, tadi punya. Dapat dadi panitia lah enak, panitia turu.
0: Kesok panitia turu anu. Memang hawanya ini anu ya, apa? Enak. Habis hujan.
1: Iya,
0: wah, demu enak C. Tadi aku pas perjalanan kok aku takut seliut-seliut ya. Untungnya kok udaranya sepi C. Alhamdulillah.
1: Karena udaranya sedino pete.
0: Ini C. A. ini libur atau lagi bergawe nih?
1: Enggak, lagi duduk manis di kamar.
0: Alah, alah, duduk manis di kamar sambil dengerin Kota FM. Wah, enak C. Kok sambil kok C pinter ya?
1: Iya temen.
0: Monggo ditarik C. Pari Ani.
1: Esok-esok ya kok wetenge luwe. Enak yo mangan.
0: Asik.
1: Selamat pagi, good morning, C.
0: Apa apa sampean wis sarapan ngono lho. Wah. Alhamdulillah nah, Naya sudah sarapan.
1: Sarapan apa, C?
0: Tadi Naya kemarin kan ada buancaan ya, nasi kuning. Jadi Naya tadi ngengetin nasi kuning sisa kemarin tak bawa ke sini.
1: Oh,
0: di tempatku masih ada, C. Jadi satu orang itu bawa empat kotaan ke masjid. Nanti dibagi-bagi gitu.

0: Guloy.
1: Cakep.
0: Kalau angka 1 angka 3 sama 4 C. Selamat Hari Raya Idul Kurban yang merayakan semoga berkah. Tapi sing tak korban no de. Bukan sapi atau wedhus. Tapi sing tak korban aku kucing karo petik.
1: Lho alah rek, saknone kucing karo petik ya. Kucing-kucingan pedek-pedekan. Oke, monggo Ci Aini mau request lagu apa ini?
0: Aku dilekno lagune si Panti Musik yang judulnya Suamiku.
1: Suamiku, sabar ya, sabar ya. Sik tak golekno sik Ci, Suamiku. Suamiku aja ya. Suamiku. Sebentar. Oh iya. Coba diganti sama yang lain Cik, tetap naik carikan ya. Apa pilihan keduanya apa ini alternatifnya Cik ini selain Suamiku?
0: Apa ya?
1: Apa?
0: Tekanok ya iku ae.
1: Apa tuh?
0: Magadir.
1: Apa?
0: Magadir.
1: Magadir. Oh itu ta. Oh iya. Wah enak Cik, apa mana mari ini kan mari kurbanan biasanya kan anu kan dino besar ngene iki akeh wong nikahan yo. Lagu Magadir iki cocok sih sama suasananya ya. Oke, Magadir sudah naik siapkan salam-salamnya.
0: Ada Cak Rembo, Cak Su. Ono Cak Heri, Cak Hari.
1: Yeah.
0: Mbak Ika, Mas Rizal, Tante Iin, Bunda Yanti, Bunda Ruju.
1: Siap.
0: Bunda Tenda TV. Terus ada Mas Aditya, Mas Ardi, Mas Agung, Mas Boyong, Mas. Mata Mang Ujang, Mbak Ima, Mbak Santi.
1: Siap.
0: Terus ono Mas Edo, Mbak Ela, Pak Kasian.
1: Oh, ono sing WA iki ya, monggo disimak, C. Teko yeah. Cak Gianto, jarene Cak Gianto ngene, tuku makaroni karo klopo, C. Aini, daging kurbane sampean masak opo? Ngono jarene.
0: Rencanane ku kepengin tak lapis.
1: Enak itala.
0: Iya, kaya ane nek asak dirawon, gulai, soto iku melenger, C.
1: Dilapis yo. Ono mana Mas Rizal Pratama iki lho jarene langit warnanya biru C. Kalau Cak ini pakai baju biru opo iki Mas. Wis entuk salam tak Mas Rizal pokoknya ya. Monggo C lanjut salam-salami.
0: Iya. Lah aku kok ngerti nek warnanya biru lho C. Aku lho pakai warna biru.
1: Alah lah iya.
0: Lah iya. Ate birune iku daster C.
1: Alah. Oke. Okay.
0: Nah iya.
1: Siap.
0: Wassalamu'alaikum abai, kompak persahabatan duluran selalu.
1: Siap.
0: Kanggo pean sehat selalu. Kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan.
1: Ya,
0: mugi-mugi punya masa depan yang cerah, gak ingin aja capek. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cia ini terima kasih juga ya dari kawasan Citralen sudah gabungan. Baik, kita angkat satu lagi penelpon sebelum masuk beberapa lagu yang sudah nasiapin. Selamat pagi, Pasar Kota.
3: Antunan parian Surabaya, ya kota FM dan gute
2: Surabaya. Sampai kesel, Pak.
3: Kesel lagi, padahal orang ngombe kok kesel.
2: Selamat pagi, selamat bergabung. Ada Pak Sugeng dari kawasan Denpasar.
3: Sugeng Surabaya. Assalamualaikum, Mbak Naya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa iki lagu ninge? Lagune parikane selfie maneh. Apa iki? Nang. Selfie Yama. Mbak Selfie Yama iki lagune sing terbaru judule Cincin Kepalsuan, Pak. Lagune ku lagu wis suwe tapi seenak tenan. Pripun kabare Pak Sugeng sakniki, apakah sehat badan dan sehat pikiran?
3: Ya iya, kalau sehat badan pasti pikirannya ya sehat. Dan sehat badan pikiran ada sehat ini sing berbahaya.
2: Berbahaya nggih. Pripun Pak cuaca di sana?
3: Rasanya piye? Omongnya sing aneh-aneh.
2: Lah iya, alhamdulillah ya. Kalau misalnya pikirannya enggak sehat tadi enggak bisa ikut parian, biasanya harus mikir dhisik Mbak Naya.
3: Iya, aku tuh arep pantunan nyet kudu mikir, kata-katane sing
2: nggih monggo. Waduh, itu ada Bunda Ruju sampean Bunda Nurul. Halo Bunda Nurul,
3: ya,
2: selamat.
3: OTW, Pak.
2: Kemana Pak?
3: Bunda Nurul di samping saya ini.
2: OTW ke warung.
4: Assalamualaikum Mbak Naya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Alhamdulillah Bunda Naya sehat walafiat. Kalau Bunda Nurul gimana kabarnya
3: sarapan
2: ini?
3: Sarapan gembira Mbak Naya.
2: Naya sarapan separuh Pak.

0: separuh itu penasaran separuh.
1: Iya tadi mau makan semuanya nanti takut kekenyangan, makanya separuh tadi Naya. Oh, habis ini tak sambung lagi separuh lagi. Monggo ditarik Pak.
0: Apa yang tak tarik ya?
1: Silakan.
0: Anggo neng Cak Amat lewat Yola.
1: Cakep.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha. Ngono tak ya Pak Dengku ya?
1: Alhamdulillah, terima kasih ya Pak ya. Gimana cuaca di sana tadi, sempat hujan nggak Pak pagi ini?
0: Sama... Enggak ya Mbak.
1: Wah enak di sini.
0: Mbak dari tadi pagi nggak ada tanda-tanda mendung, nggak ada.
1: Oke,
0: berarti. Jadi sholat Idul Adha berjalan dengan lancar sampai selesai.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi ini mau menjalankan aktivitas lagi.
1: Wih, tanggal abang dulur ya, tanggal rame-rame nih wong dodolan nggih Pak. Nanti semoga
0: menggunakan kesempatan manis. Dalam kesempitan.
1: Bukan Pak, memang dicari-cari justru ya, kalau naik pribadi sebagai pembeli akan mencari penjual yang tetap buka di tanggal merah pastinya ya.
0: Iya, kan ya mungkin ya memang banyak juga saudara kita ya libur.
1: Baik.
0: Jadi kita tetap jualan sudah siap-siap dari kemarin.
1: Woi, mantap. Mangga lagunya apa ini Pak Sugeng?
0: Lagune apa iki sing apik iki? Isa Pak Santri Pekok.
1: Santri Pekok masih belum bisa Pak ya. Jadi belum lolos sensor. Belum lolos sensor. Apa tuh judul lagunya yang lain monggo.
0: Ya, Wali Songo udah diputar tadi.
1: Wali
0: ya.
1: Songo sudah, yang belum itu Alamati Anak Soleh belum, Solawat Jibril belum.
0: Ya,
1: ada
0: Alamati Anak Soleh.
1: Alamati Anak Soleh ya. Monggo. Salam-salamnya buat siapa Bapak?
0: Salame. Oke, positif Mbak.
1: Bagaimana kalau 100 juta jiwa?
0: Salamnya oke sih, udah diwes-wes ya, kalau...
1: Bunda Nurul, itu Bunda Nurul bibirnya Pak Sugeng perlu dicubit.
0: Karo sekretaris melangkah bendar.
1: Oke.
0: Okay. Ya, salamnya kan gue kafe, Mbak.
1: Baik, terima kasih ya, Pak.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha. Kita saling maaf lahir dan batin tentunya ya.
1: Baik, iya Pak.
0: Kita kedepannya akan lebih baik dan lebih baik.
1: Amin Allahumma amin.
0: Terima kasih untuk Mbak Naya, selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Nurul ya, sudah memberi apa itu peringatan kepada Pak Sugeng untuk tidak kirim salam 100 juta jiwa. Paling iku mau ya Pak Sugeng mau kirim salam tuh Bunda Nurul sudah bawa gepuk gini ya, ditangankan ayo terus no ya. Terus no Pak. Baik, kalau jam 9 pagi seperti ini kan habis makan, habis sarapan ya, identik sama yang namanya ngantuk dan agak lemes. Ya apa Nek, kita seruput dulu secangkir kopi. Cocok banget. Tadi di request oleh Mas Buyung, teke uringin nanom gitu ya. Secangkir kopi dari Agung Juanda untuk Sobat Kota.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: pergiin bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Wayai, wayai, lusuan pasar kota.
8: Info harga pasar.
9: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saatnya Naya menyampaikan harga bahan pokok Sobat Kota update per 27 Mei 2026 sampai dengan pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laman siskaperbapo.jatimprov.go.id /harga/tabel ya. Ini adalah harga rata-rata untuk lokasi Jawa Timur dan sekitarnya berasal dari harga daging Sobat Kota. Yang pertama daging sapi paha belakang per kilogramnya. Hari kemarin ya, ini per kilogram berada di nominal Rp125.048 per kilo. Hari ini naik Rp394 menjadi Rp125.443 per kilogram. Kemudian disusul dengan harga daging ayam ras per kilogramnya kemarin di nominal Rp35.033. Hari ini mengalami penurunan senilai Rp934 menjadi Rp34.099 per kilogramnya Sobat Kota. Demikian informasinya dan semoga bermanfaat.
10: Blusu ani wis mari rek. Regane wis cocok gak?

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM Dulur. Tiga lagu lagi sudah ya mewarnai ruang dengarmu. Apa saja tadi Mbak Naya bisa di absen lagi? Bisa. Ada secangkir kopi, kemudian Magadir, lalu ditutup sama lagu Alamati Anak Soleh yang dibawakan oleh Denny Chapman. Di request langsung oleh Bunda Nurul dan Pak Sugeng dari kawasan Denpasar, Bali. Yang di WA masih ramai luar biasa, terima kasih ya. Ada Mas Rizal Pratama tadi nitip salam buat CA ini sudah. Inako, Mas Aditya Mahesa, selamat bergabung. Ya. Ada Ayu Munajat, halo selamat bergabung juga dan selamat pagi ya. Terima kasih. Kemudian yang di fanpage Radio Kota FM Surabaya Sabar, nah juga mau meluncur maksudnya di sana. Yang belum komentar ataupun like, silakan bisa like dan komen di postingan terbaru daripada Kota FM ya, Sobat Kota. Baik, kita coba refresh dulu. Siapakah yang baru saja merapatkan barisan? Terima kasih buat Asnawi Awi, Tuku Bakpia nang Kuto Jogja, bungkusannya abang isinya kacang hijau. Selamat Idul Adha, nggo kacang-kacang mungkin ya. Mugi berkah Gusti Allah. Oke, merono. Terima kasih. Ada lagi Mas Misbah dari kawasan Purbalingga. Kemudian ada Eros Andre Pantura, selamat siang Mas Hartono. Ini oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hartono dari Jakarta Utara hadir. Mas Hadi Prayitno, terima kasih. Dari kawasan Manyar Sabrangan 2 hadir Mbak Naya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Sukses selalu untuk Kota FM Surabaya. Amin. Tumium Virgo dari kawasan Mabar Medan hadir. Kemudian ada Tumir Idawati dari Medan juga Mbak Naya, terima kasih. Mas Aditya Mahesa, Pasar Kota Pariane Wong Surabaya bersama Mbak Naya Nika. Oke. Silakan yang mau bergabung lagi, Sobat Kota mau di request, mau request lagu apa monggo, tapi harus tarik pantun atau tarik parian dulu ya. Atau besti-bestiku yang biasanya gabung ini lagi jadi panitia kok. Iya, kok ini jadi panitia kok, Mas Solikin. Siapa tadi ada Mas Hafid ya, Mas Hafid gitu-gitu juga. Ono Mas Buyung dari kawasan Wringinan mau ngomong ini, iya lagi kejar setoran Mbak Naya. Iya ini gua ya cekelane setir bunder yo, tapi setir bundernya bukan setir bunder biasa, ini langsung dari apa itu kendaraan alat berat itu loh Sobat Kota ya. Tetap fokus loh ya Mas Buyung, ojo sampai anu ya keseliut. Secangkir kopinya sudah Naya udarakan tadi. Oke deh, kalau demikian langsung Naya luncurkan kembali sebuah kompilasi lagu-lagu yang enak-enak tentunya untuk mewarnai ruang dengar Sobat Kota di pagi hari ini. Tentunya masih nuansa-nuansa Idul Adha dan dominasinya lagu religi ya. Kita kasih lagu dulu, lagunya lagu koplo dibawakan oleh Revina Alvira, tapi yang dibawakan adalah lagu dari Haji Roma Irama. Ini sebagai nasihat juga buat kita orang-orang ya, buat kita manusia ini agar tidak suka ngomongin temannya. Tidak boleh ngomongin hal-hal yang istilahnya itu bisa menurunkan harga diri orang lain. Oh, apa itu Mbak Naya judul lagunya? Judul lagu ini adalah salah satu lagu kesenangan dari Juragan Kembang itu loh ya, Abah Qasim. Apa Mbak Naya lagunya Gibah. Untuk Sobat Kota.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambal Warso, Kutha Surabaya.
5: Masya Allah.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Sobat Kota. Masih di Pasar Kota ya, Parian Suroben Kota FM. Terima kasih yang sudah memberikan atensi dari pukul 7 pagi hingga pukul 10 kurang 7 menit lagi ya. Di acara Pasar Kota edisi Rabu 27 Mei 2026, bagi yang sudah on air-an, kemudian kirim chatting WA, serta yang di fanpage Radio Kota FM Surabaya, ada Cak Gianto, Nanggiri Laya, Tuku Perkutut, Nangkrian, Tuku HP, Iki, wis jame, jam 10, Mbak Naya, sampean wis waya kukut, saiki gilerani sampean nang oma gak wis sate. Belum ya, nanti Naya masih meluncur lagi di program di Gadah. Ya. Jadi Sobat Kota jangan kemana-mana sampai nanti, pokoknya Naya ya akan berkumandang di sini menemani dalam waktu pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Naya pa, waktunya pamit undur diri dari program yang pertama Pasar Kota. Langsung tak tarik mawon ya, parian penutupnya dulur. Cak Mamat nandur seladah nang pinggir sawane Abah Kosim. Nandur diewangi karo Mbak Sumartin. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi seluruh umat muslim dan mohon maaf lahir dan batin. Nah, pamit undur diri. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Iki lho rek, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus gak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam. Hanya di RCTI Channel 28.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgi.
3: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit reservoirnya tidak tertemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome,

0: sindrom ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus Hanta di Indonesia ini saat ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus Hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
0: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus Hanta, atau virus yang lain.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit. Melainkan, selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Iki Surabaya, Re.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Zia. Tadi ya koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak.
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Due Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau

0: Tahukah Sobat Kota, Kampung Peneleh merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kawasan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan berkembang sebagai permukiman masyarakat pribumi di tengah kota. Kampung ini juga dikenal sebagai tempat tinggal tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto. Rumah beliau pernah menjadi tempat berkumpul dan belajar bagi para tokoh besar yang kelak berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Kampung Peneleh masih terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan masa lalu yang tetap terjaga hingga sekarang. Suasana khas dengan gang sempit dan rumah klasik menjadikan kawasan ini sebagai saksi perjalanan sejarah bangsa. Selain sebagai permukiman warga, Kampung Peneleh juga dimanfaatkan sebagai wisata edukasi yang menarik bagi pelajar dan masyarakat umum untuk mengenal sejarah lebih dekat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota Senusantara. Kembali hadir di Godah, di Goyang Dangdut. Wah, siklore edisi spesial ya, 27 Mei 2026. Kali ini masih ditemani Nayanika Sobat Kota hingga jam 3 sore.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yoi nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lore. Halo, selamat siang Sobat Kota Lulu. Ketemu sama Naya lagi ya. Tapi kali ini programnya sudah beda. Tadi pagi kan sudah di pasar kota, sekarang di program Digoda yang setia nanti menemani Sobat Kota hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tanggal abang wayai perayaan dulu. Jadi terbiasa ya, kalau Sobat Kota ini biasanya nih hari-harinya melewati hari yang penuh dengan kegiatan. Nah, kadang kita butuh sehari aja untuk rehat sejenak gitu ya Sobat Kota, dengan tidak melakukan apa-apa. Jadi cuma gegoleran saja di kasur ataupun santai-santai di sofa sambil menikmati ya nonton televisi atau mendengarkan musik gitu. Tetapi pada umumnya ya, atau malah seringnya, keinginan ini tak sesuai dengan kenyataan. Hari libur malah makin sibuk daripada sebelumnya, apalagi untuk yang mama-mama nih biasanya ya tambah sibuk Mbak Naya. Nah, untuk menemani siangnya Sobat Kota paling tepat untuk gabungan di acara Digoda aja ya. Monggo mampir. Naya aturi segera untuk merapat lewat jalur telepon di 031-561-1416 atau 031-567-6923. WA juga boleh diramaikan di 0817-505-8881. Terima kasih untuk pengirim WA yang pertama, ada Cak Prapto Superia Rio. Masya Allah, jadi ada Cak Prapto wis gak ono rehat ini, gas pokok leh leh leh, mantap jaya. Kalau Cak Prapto ini perasaan memang gak ada liburnya ya. Gak ono praine pokoknya ya. Wis pokoknya dongone kagem sedaya pamidanget atau pendengar Radio Kota FM seluruhnya di Nusantara ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Amin. Kita coba buka dulu interaksi yang pertama kali. Sabar ya. Selamat siang Digoda.
1: Digoda. Digoyang dangdut. Wasik lorai. Wasik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ali. Ya Allah, ya Allah. Suaranya sok cowet. Targi lo wes awan. Nuh kanu. Anu nih kesel ya Cak Ali gitu. Wah, semangat.
1: Selamat siang Mbak Naya.
0: Selamat siang juga Cak Ali. Wis mantap pol. Wenak iki. Pemani ku mari ngurung ana 1001 macam sing pating apa ku semangat pol itu ya. Tambah semarak pokoknya. Ya apa iki apa Cak? Benowo sudah napa dorong awan iki?
1: Tadi hujan Mbak Naya, sekarang enggak, tadi pas sebentar aja.
0: Oke, kalau di Citandu dari tadi belum ada matahari Cak, masih mendung sedari pagi.
1: Mendung ya, sama-sama mendung sama.
0: Sampai di
1: udaranya bikin ngantuk ini.
0: Ayo, kira-kira lagu apa ini yang cocok biar
1: angin aja mana ya, jadi simpatik ya.
0: Waduh, angin. Tapi enak ini ya.
1: Simpatik ya.
0: Boleh-boleh, nah siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa ini, Cak Ali?
1: Bu Mimi, Bu Farha, Bu Siti, Bunda Wulan, Bunda Wisyati, Bunda Indah, Kak Boneng, Toliksin, Mbak April, Pak Rizky, Pak Kasian, Kak Satria, Mang Ujang, hari sampai kerep, Mbak Ika, Mbak Ainun, Mbak Ima, dan itu Pak Sampean, Mas
0: Inaku,
1: dan semuanya buat Mbak Naya.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak, semoga Mbak Naya sehat walafiat, rezeki barokah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Ali. Wasik. Kita angkat penelpon yang kedua. Sabar. Selamat siang Digoda.
2: Digoda, digoyang. Oh, asik lore.
0: Oh, asik lore. Mohon maaf Mas Aditya, kemarin sudah masuk ya? Kemarin sama Neng Tari. Oh,
2: gimana
0: ya? Boleh nanti gabung lewat WA saja ya?
2: Ya.
0: Baik, terima kasih Mas Aditya dari kawasan Kedamaian. Kemarin ternyata Naya Cek sudah gabung sama Neng Tari gitu ya. Jadi kalau Sobat Kota sudah masuk kemarin, tak absen dulu yang masuk kemarin ada Bunda Sutira, Mas Aditya, Mbak Ainun, Bunda Ani, Pak Sugeng, Mbak Ima Ngesong sama Cak Ma'ruf Amin. Kalau sekarang Sobat Kota mau request lagu lagi boleh ya, silakan bisa langsung saja WA di nomornya Kota FM di 0817-505-8881. Sambil ditemani sama cuaca yang mendung gitu dari pagi di Citandui Sobat Kota. Apalagi kalau ini ya, mendengarkan lagu-lagu dari Kota FM yang dangdut koplo seperti ini tambah cocok. Apalagi di yang dipilih tadi lagunya Angin ya, dari Irwan featuring Leila Ayu. Silakan yang mau menambah panjang list lagu yang nanti naik putarkan ke dari sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, tidak usah sungkan-sungkan, langsung mawon diberes saya lewat WA-nya Radio Kota FM atau bisa lewat telepon on air ya. Baik, persembahan pertama, ada mau present gitu ya, persembahan pertama. Nah, ternyata ada yang telepon lagi, boleh kita angkat. Sabar, selamat siang Digoda.
3: Digoda wasik lore.
0: Wasik lore. Wes, langsung disusul sampai Cak Gianto iki, Cak Ali. Wah,
3: iki. Oh, mana ya, grup kali dah.
0: Grudu kan nak buri ku panitia kurban ta sampean Cak Gianto.
3: Oke. Enggak iki lho arek-arek ngetokno sepeda.
0: Oke, luar biasa. Ya, Naya maraton 2 kali program hari ini. Mari ini mulai, Cak.
3: Oh, mari ini mulai.
0: Wis mulai.
3: Kayak nyate ini yo.
0: Sate di rumah saya jarang sih kalau nyate ya. Sukanya itu yang dibumbu-bumbu, berkuah-kuah gitu.
3: Oh.
0: Iya, kalau ini Cak Gianto sudah masak apa tadi daging yang didapatkan?
3: Iki tiga rencanae yo sik digodhog to Mbak Naya. Rencanae digawe dendeng ragi Mbak Naya.
0: Wah, enak itu dendeng ragi. Iya, betul, tapi agak basah ya kalau dendeng ragi.
3: Iku kan awet iku masih rong kan kuat.
0: Biasanya dulu waktu kuliah gitu Naya dikasih bontotan dendeng ragi ki awet gak gampang basi. Enak. Enak pol ya. Bang, Cak Gianto sambil apa menemani aktivitas untuk mengolah daging, kira-kira mau request lagu apa?
3: Lagune gembeng ae Mbak Naya.
0: Gembeng. Sik tak golekane.
3: Wong wedok nangisan.
0: Sabar, tak golekane sing oh iya. Iki masih tak request no dhisik iki. Kira-kira boleh di opsi yang lainnya, silakan. Gembeng. Oke.
3: Okay. Gembeng.
0: Iya. Coba ada pilihan yang lain selain gembeng ini? Lulu suaranya tiba-tiba hilang. Iya, silakan.
3: Di saat aku kosakiti.
0: Baik. Salam-salamnya untuk siapa saja?
3: Salamnya buat Mang Ujang. Cak Hari sambil kerep, Cak Sur, Cak Samsuri kebraut. Cali, Pak Rusdi, Cak Ido, Bang Ucok, Pak Jumadi, Pak Dianto, Cak Solihin, Delosor, Cak Satrio, Basuki, Pak Pugedang, Abah Kosim, Cak Hafid, Pak Kasian, Kuku Heri, Cak Miskan, Cak Jipi, Bang Eros,
0: iya.
3: Rizal, Mas Agung, WB, Mas Aditya, Mas Heru, Cak Boneng,
0: iya.
3: Pak Subun Ben Pasar, Bunda Mujiati, Bunda Patona, Bunda Farha, Bunda Sutira, Oma Mami.
0: Oma Mami.
3: Bunda okay. Wadris, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Ainun, yeah. Mbak Yati, Mbak Wiji, Mbak Lumbendo, Mbak Yanti, Lontar, Mbak Ika Gersian, Bunda Selamat, Cici Aini, Mbak Tanti Pumpungan,
0: siap.
3: Mbak Imam, Mbak Santi, Mbak Nur, Bunda Mutmaina, Bunda Sanipa, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Prigen, wis dan semuanya.
0: Semuanya saja. Siap, terima
3: ya,
0: kasih.
3: Buat Mbak Naya, sehat selalu. Dimudahkan rezeki. Denak mantu hati-hati. Ge.
0: Amin Allahumma amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Cak Gianto atau Cak Rembo dari kawasan Surabaya Barat sudah bergabung. Ah, rame banget itu. Dari background suaranya sepertinya di rumah beliau memang lagi rame-ramenya, banyak keluarga yang kumpul, mungkin memang sedang hari libur ya. Oke lah, langsung meluncur ke ruang dengarmu ya Sobat Kota, 2 buah lagu sama-sama lagu dangdut koplo yang enak-enak, ada angin, ada di saat aku tersakiti. Tapi sabar, sebelum naik putarkan ada jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, wasik lho rek.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wah si glore. Tiga lagu dulu meluncur di ruang dengar Sobat Kota di segmen yang pertama. Ada lagu Angin, kemudian Di Saat Aku Tersakiti, dan ditutup sama lagu Terbayang-Bayang dari Ona Sutra yang di-remake menjadi koplo oleh Sodik Sobat Kota. Terbayang-bayang, iya terbayang-bayang selalu ya. Sudah di rumah, sudah liburan, tapi masih terbayang-bayang kerjaan di kantor. Kerjaan yang apa tuh, yang ingin diistirahatkan lah ya. Gak iso, Mbak Naya, itu pasti akan terngiang-ngiang ya. Kita sudah santai, Naya sendiri juga pernah mengalami hal seperti itu ya beberapa tahun yang lalu. Dimana kerjanya Naya itu kan sebagai call center, jadi pilih jadwal yang paling pagi, yaitu jam 5. Jam 5 pagi itu sudah online ya, kalau call center online, kalau ini kan on air. Online sampai pukul 14, ya berapa jam itu ya, 8 jam ya. Begitu, jadi meskipun ayah libur gitu, terbayang-bayang ya, dini hari itu sudah bangun gitu ya, padahal libur loh Sobat Kota. Ada beberapa tips ya, maksudnya agar kita tuh bisa menikmati yang namanya hari libur. Tentunya kita sebagai pekerja ini kan kepingin dulu Mbak Naya, ya opo sih, menikmati hari libur secara total, tanpa terbayang-bayang kerjaan di luar sana. Bisa nggak ya? Sebetulnya ya agak susah sih, karena saya pernah mengalami. Tetapi setidaknya ini bisa meminimalisasi ya, apabila Sobat Kota mau liburan dengan agak sedikit tenang gitu. Tenang 100% memang belum bisa, apalagi kita pekerja dan ibu rumah tangga. Baik, yang pertama apa? Kalau misalnya pengen kerja yang pengen libur yang benar-benar full, menyenangkan di rumah ataupun mungkin staycation di mana gitu ya, tanpa memikirkan pekerjaan di kantor. Yang pertama kalau berani ya, kalau berani nih, yang pertama yang Naya lakukan adalah memasang status di WA ataupun media sosial yang lain, yaitu slow respon misalnya gitu. Slow respon apa, off gitu, seharian off slow respon, chatting dibalas besok misalnya begitu ya. Yang pertama kalau berani ya, setelah pasang status seperti itu, silakan Sobat Kota bisa menonaktifkan notifikasi dalam grup-grup yang memang berpotensi untuk mengganggu kenyamanan dan ketenangan Sobat Kota ketika beristirahat, terutama grup-grup kerja ya, begitu. Dan kalau misalnya Sobat Kota memang punya rekan-rekan kerja di kantor, berikan penjelasan kalau besok Anda atau kamu atau Sobat Kota ini sedang liburan, mohon kalau misalnya memang sangat urgent, dipastikan dulu besok saja gitu ya. Jadi jangan nyepam chatting yang kurang penting gitu ya, agar tidak mengganggu Sobat Kota. Menonaktifkan sementara notifikasi aplikasi kantor, email dan lain sebagainya. Jika tidak memungkinkan, atur mode jangan ganggu di ponsel Anda gitu ya. Jadi memang yang pertama perangkat seluler. Berikutnya apa? Sebelum libur. Jadi kalau Sobat Kota sudah tahu hari ini libur ya, hari Rabu, maka maksimal besoknya kita sudah menyelesaikan beberapa pekerjaan yang menumpuk, agar pas masuk ini Sobat Kota masuknya kapan? Misalnya masuknya besok gitu ya. Itu agar tidak menumpuk. Jadi pas di rumah tidak terlalu kepikiran sama sekali ya, tidak terlalu kepikiran sekali gitu Sobat Kota. Oke, yang kedua menyelesaikan pekerjaan sebelum liburan. Apalagi yang ketiga, batasi waktu. Batasi waktu maksudnya gimana? Kan biasanya ada yang overthinking ya, aduh ya apa ini pekerjaanku. Ada tuh beberapa teman saya yang memang atasan ya di suatu perusahaan, jadi tim leader gitu ya. Atau memang biasa itu menjadi sebagai acuan para pekerja yang lain, misalnya bagian belanja, mbak tuku iki, dia yang bagian pembayaran gitu. Itu memeriksa notifikasi itu setiap 2 jam sekali. Jadi setiap kali notifikasi diperiksa itu, karena memang sudah di luar jam kerja ya, itu tidak masalah gitu. Jadi batasi waktu Anda untuk memeriksa notifikasi pekerjaan kalau memang itu Anda sebagai apa ya, ibaratnya sebagai ujung tombak. Kelingan Kakak Rani Larasati ya, libur saya ono asik notif ya. Iya, sebagai ujung tombak dalam suatu perusahaan. Jadi memang sudah hak Anda untuk beristirahat di rumah. Kita sebagai rekan-rekannya juga harus mengetahui, sudah harus memahami ya kepentingan beliau di luar pekerjaan. Oke, sudah. Berikutnya apa lagi? Pekerjaan kantor sudah enggak dipikirkan Mbak Naya. Wes gampang, wes aku juga anak buah, misalnya kayak gitu ya. Ternyata kepikiran yang di rumah. Di rumah ketemu istri, ayah, aduh ini gudangnya kotor ayah, gini gitu ya. Biasanya seperti itu, mumpung sampean prei di resik-resiki gudang-gudangi. Biasanya seperti itu ya. Nah, ini bisa dikasih pengertian, mungkin bapak-bapak di rumah kasih pasti pengertian kepada istrinya. Jadi silakan ditunda dulu saja pekerjaan yang tidak terlalu darurat gitu ya. Jadi jadwalkan tugas rumah yang berat seperti merapikan gudang atau membersihkan karpot ya, AC gitu. Untuk seharian itu jangan. Jadi hari libur adalah waktunya untuk istirahat, bukan untuk menambah beban fisik. Mungkin nanti hari ini saja full satu hari aja deh. Nanti kalau hari liburnya jejer ya atau gandeng kita bersihkan bersama-sama. Jadi tunda pekerjaan yang sangat berat ya. Jadi nanti bisa dialihkan untuk hari berikutnya. Apalagi bagi ibu rumah tangga, nah sudah pekerjaan kantornya selesai, giliran di rumah. Tolong ada satu aturan yang bisa diterapkan. Ini sudah diterapkan sama tetangga Naya berikut dengan putri-putri yang lain ya. Yaitu aturan bebas memasak. Jadi memanfaatkan layanan pesan antar makanan atau nikmati waktu makan di luar agar Anda tidak perlu berkutat dengan urusan dapur dan cuci piring. Satu hari aja gitu ya. Jadi satu hari dalam satu minggu, jadi 4 hari dalam 1 bulan. Ini bapak-bapak juga harus pengertian juga nih untuk istrinya yang rumah tangga ini. Dikasih aturan bebas memasak 1 hari ketika hari liburnya. Ya, jadi pekerja dan ibu rumah tangga, waduh di rumah malah gak ada liburnya. Masak ya umba-umba ya kora-kora. Bebas masak 1 hari pas hari libur. Kemudian apalagi coba, nah kalau misalnya ibu rumah tangga sekaligus dengan ibu pekerja, sama seperti yang tadi ya, sebelum libur, besok hari, sebelum libur ya, kemarinnya gitu, 1 atau 2 hari sebelum hari liburan, silakan bisa menyelesaikan tugas rumah tangga yang berat-berat, misalnya mencuci baju gitu ya, kemudian menyetrika, diselesaikan semuanya, jadi pas hari liburnya itu sudah tinggal menikmati dan layeh-layeh saja gitu ya, sampai mendengarkan lagu-lagu kesukaan Sobat Kota ataupun nonton televisi, membaca buku, membaca majalah dan lain sebagainya. Apalagi coba. Silakan, itu adalah salah satu atau beberapa tips yang bisa Sobat Kota gunakan ya agar hari liburnya kalau tidak 100% ya ada berapa persen untuk bisa dinikmati gitu loh Sobat Kota. Lah iya tambah sewe Pak Mana ya. Oke deh, silakan yang mau bergabung ini. Aku mau ngomong, silakan yang mau berlibur gitu ya. Silakan yang mau bergabung di 0315611416 atau di 0315676923. Selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda.
0: Ya. Mana ini wasiknya?
1: Wasik Lore.
0: Wasik Lore dari kawasan Menganti.
1: Iya betul Mbak.
0: Dengan Cak Boneng.
1: Iya betul.
0: Alhamdulillah luar biasa Cak Boneng akhirnya bisa bergabung ya. Pripun-pripun Pak Wartosipun.
1: Kabar ya puan lah Menganti.
0: Loh, kok iso sih nek citan duwe lho gorong ono srengenge lho Cak Boneng kit mau.
1: Mosok lho kene puan lah kan.
0: Tadi pagi Naya sampai di studio 6:30 itu masih apa? Air-air ini ya. Kecembeng-kecembeng, heeh. Genangan lah, tapi ngomong genangan kok kecembeng.
1: Kecembeng-kecembeng. sama lecek kedengaran itu, lecek kan kecembeng-kecembeng.
0: Iya, ini apa? Mungkin deras ya kemarin malamnya sampai dini hari di Citandui ini. Bisa jadi
1: iya,
0: ya.
1: Ini ya hujan tapi kasurat terus. Ya hujan, dulu hujan untuk ae.
0: Baik.
1: Tapi hari ini cowerah puanak.
0: Wala kok esok kontras ya padahal menganti mbek Citandui lho piro wene. Heeh.
1: Oke. Ya wado lho. Ya nek mau cuma kerto nang udah kerto ya tambah wado.
0: Loh, aku soalnya kalau main ya ke Lidah Kulon ke tempatnya Mbak siapa itu Mbak Serintil itu kok gak kroso Cak Boneng.
1: Lidah Kulon titik
0: ramah. Lah iya gak kroso. Baik, silakan mau request lagu apa ini Cak Boneng?
1: Iki mang ngrung-ngrung ono opo iku mare aktivitas opo sing sama mulu kehe iku mang.
0: Lah iya makane ta lah wong kerja iku wis toto omah ya. Waya istirahat kok malah kepikiran pekerjaan kantor. Gak jarang.
1: Aku iki mana ya? Apa tuh? Benda yang bernyawa kabeh ya nek kerjaane benda yang gak bernyawa ya opo.
0: Oh iya, kalau benda bernyawa makhluk hidup ya jelas harus dirawat.
1: Heeh.
0: Enggak bisa.
1: Ya, pokoknya sowi buat terus tiap hari. Ya makani yo, ngombeni mending aja nek benda gak bernyawa ya pokoknya.
0: Oke, semangat terus meskipun waktu liburan tetap selalu aktivitas ya. Silakan. Lagunya apa ini Cak Boneng?
1: Ini pikirane iki otot-otot iso kendur iki yo. Ya iso kenceng yo. Ya ana lagu santai.
0: Santai. Baik, sampean ya.
1: Yo otot-otot iso kenceng iso kendur.
0: Boleh.
1: Sepaneng menemen iki.
0: Betul. Lagu oh ini dapat miss call dari Mas Aditya Mahesa.
1: Oh Mas Aditya iki yo gak urung repot Mas Aditya udah kopi ya biasa.
0: Mas Aditya biasanya oh iki kan usume wong nikahan yo dadi wong sinoman marene mas-mas sinoman deh. Oke. Oke.
1: Pasang terop yo gak
0: apa-apa. Iya. Wis gak toleran wong iki. Iya. Silakan salamnya buat siapa saja ini?
1: Mas Aditya yang barusan miss call tadi ada Cak Sur, ada Bunda Wulan, ada Mas Edo yang ada di Nganting Watu, ada Mak Mujiati, ada Cak Rembo, ada Pak Pupukan, ada Bunda Sutira, Cici Aini, ada Pak Sugeng, ada Bunda Julaika.
0: Iya.
1: Pokoknya semuanya aja Mbak Naya tanpa
0: semuanya pembentuan. Ya, baik, terima kasih. Ya,
1: buat Mbak Naya mudah-mudahan diberi keluarga keluarga.
0: Amin Allahumma amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Bone dari Kasan Menganti Surabaya katanya. Walau Cak Bone kini kuno lho kok bedo sih ya cuaca. Waduh manah ya. Aduh Mbak Naya, iya sih aduh ya. Naya ini mungkin sudah terbiasa untuk lalu lalang ya antar kota dalam provinsi. Jadi kayak Surabaya, kriyane ku cedek ngono ya. Surabaya Menganti gitu juga cedek. Wes pokoknya cedek kabeh lah menurut Naya itu saketipan Naya, heeh, kadi roso. Baik, terima kasih sudah bergabung di segmen yang kedua ada Cak Bone dan beberapa sobat kota. Langsung meluncur ke ruang dengar sobat kota semuanya, kita nikmati otot-otot yang tegang gitu ya agar santai dan rodok kendo titik jarene Cak. Siapa tadi Cak Boneng? Lagu santai untuk sobat kota.

0: sebagai penghubung transportasi sekaligus destinasi wisata unggulan. Keunikan utamanya terletak pada desain strukturnya yang melingkar dan megah, memberikan akses visual langsung ke arah Laut Jawa serta perkampungan nelayan yang telah ditata rapi. Jembatan ini paling dikenal karena atraksi air mancur menari atau dancing fountain yang dipadukan dengan sorotan lampu warna-warni dan musik tematik pada malam-malam tertentu. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM di sentra ikan bula. Bagi para pengunjung, jembatan ini menawarkan ruang terbuka yang estetik untuk menikmati angin laut, berburu foto, atau sekedar menikmati sisi lain kota Surabaya yang lebih santai dan rekreatif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
0: 733 tahun Kota Surabaya.

0: Powergeng, push!
1: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Jelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik loh re. Empat lagu secara maraton sudah mewarnai ruang dengar Sobat Kota di segmen yang kedua. Dua lagu koplo, dua lagi lagu etnik ambiar terbaru ya. Yang terakhir tadi kalau Sobat Kota masih agak apa, kok kurang-kurang ini Mbak Naya ya. Kurang tahu saya ini, kurang familiar. Lagu dari Sekedar Musik berjudul Wong Cili, Sobat Kota. Ini adalah memang lagu baru. Silakan bisa juga di request di program Digoda Pasar Kota dan Cak Ning. Dan jangan lupa di vote di program Tugu Pahlawan kalau memang hari itu ada di list TP-nya ya. Jadi di program Tugu Pahlawan setiap harinya kan tentunya ada list 1 sampai dengan 17 lagu begitu. Kalau ada lagu Sekedar Musik dengan judulnya Wong Cili, bisa diketik TP spasi kodenya berapa gitu ya. Wong Cili Sekedar Musik ini lagu yang memang sesuai sekali dengan kehidupan orang saat ini ya, dimana ya namanya Wong Cili itu banyak sekali cobaannya, banyak sekali apa itu paco banding urip gitu, kadang disalah-salahi gitu. Kalau Naya lihat video musiknya itu sangat, ini adalah menceritakan seorang bapak ojol gitu ya, ojek online, sudah kena order fiktif, kemudian uangnya tinggal 20 ribu dimintai untuk beli obat sama ibunya. Kemudian ketika Mas Ojol ini berhenti di depannya sebuah toko gitu, ada orang yang habis mencuri sesuatu dari dalam toko lari. Pas ketepatan Mas Ojolnya ini di luar toko baru saja berhenti, dikira sama si pemilik toko dia yang nyuri, dipukuli dan seperti itu Sobat Kota. Aduh, saknone. Oke, jangan lupa di voting ya di program Tugu Pahlawan dan jangan lupa di request juga di Tugu Pahlawan di program Digoda Pasar Kota dan Cak Ning. Baik, 5676923 atau 5611416. Sobat Kota, silakan mau request lagu apa? Sembari Naya mau menyapa lagi, ada Tanti Pumpungan, Mbak Tanti. Selamat siang, selamat bergabung ya. Tadi lagu yang di request kesayangan sudah Naya udarakan dari Narboy Gang. Salamnya buat Mas Ali, Pak Kianto, Cik Abdul Mukim, Bunda Mimi. Terima kasih Mbak Naya, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar dan sukses selalu. Amin, terima kasih loh Mbak Tanti. Ada Mbak Rika Herlina dari Kenjeran, lagu Asmara Kelapa Muda sudah mengudara. Ini hadir bersama FKS ya, bahagia menyambut Idul Adha. Kemudian Cak Gianto, terima kasih. Ada lagi Sebeh Muji, Mas Ahmad. Ahmad siapa ini? Mas Ahmad Ahmad, baik. Lalu ada Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarungan Sukodono, selamat bergabung. Ini mau nitip salam langsung untuk Bapak Wiyoto, Mbak Toyibi, Pak Jono Gresik, Mbak Mia Apsari, Ami Wibowo, Mbak Rini Bandung, Ning Rara Sidoarjo, Bunda Farha buat Mbak Naya, semoga sehat selalu dan terima kasih. Terini dari kawasan Bandung Teteh, mau request lagunya Sepiring Berdua, salamnya untuk Teh Mia Apsari, Ami Wibowo, Mbak Toyibi, Eli Agustin, Pak Jono Tamrin, Gresik, terima kasih. Ami Wibowo, selamat bergabung. Lagunya Pelaminan Kelabu dari Mansur S. Salamnya untuk Teh Mia Apsari, juga Teh Rini, Pak Jono, Eli Agustin, Mbak Toyibi, sama Mbak Yeni. Ada lagi Cak Prapto Soperiario, Masya Allah, Inaku. Teh Mia Apsari dari kawasan Bandung, lagunya Bujangan. Salam-salam untuk Pak Jono, juga Mas Ami, Rini Setiawati, Mbak Toyibi, Eli Agustin, Pak Wiyoto, Mbak Yeni, terima kasih. Oke, silakan yang mau request lagu lewat pintu on air, Naya Setia menunggu Sobat Kota ya, untuk gabungan. Di hari libur ini, di tanggal merah ini, kira-kira mau request lagu apa? Iya, mau dikirimkan ke siapa tuh lagunya? Salam-salamnya boleh langsung saja merapat, nggak usah sungkan. Yang di Facebook sabar ya, sudah mulai ramai lancar di sana, luar biasa ini. Pokoknya sekali update status, alhamdulillah langsung diserbu sama Sobat Kota. Silakan, yang belum follow akun media sosial kami, barangkali baru saja mendengarkan Kota FM. Wah, ini kok radionya enak men, kira-kira kepin follow akun media sosialnya apa aja. Kami punya 4 media sosial, platform media sosial maksudnya. Yang pertama ada fanpage atau Facebook, nama akun Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Kemudian ada X, Instagram, dan TikTok masing-masing bernama Kota FM 881. Silakan bisa di follow ya Sobat Kota. Kalau ada postingan terbaru silakan juga di like. Ada Mas Hartono, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Jakarta Utara hadir. Mas Ahmad Dudori dari Jakarta request lagunya Waru Doyong dari Kak Anis Atla. Lanjut ada Siti Marhama Semarang. Kemudian apa nih, Sadine, Sadine, Sadine, selamat tengah hari Nayanika, selamat
bersiaran. Baik, terima kasih untuk Sadine. Kemudian ada Cak Kabul Pulung. Terima kasih Cak Kabul. Ada Mas Nur Kolis dari kawasan Mojokerto mau request lagunya Rindu Tapi Jauh. Oke, sabar ya. Rindu Tapi Jauh ini sebuah lagu yang beberapa waktu yang lalu sempat sering juga di request sama Sobat Kota. Rindu Tapi Jauh. Siap, siap, siap. Dari mana ya? Oh, ini aja. Versi duet aja deh. Sip. Lanjut, mari kita menyapa kembali ada Kang Yanto dari kawasan Sidorangu Kidul Watu Kolongkrian. Bengkel Cak To Service. Ada lagi Mas Sony Anderson. Sony Anderson atau Sony Anderson Mahesa Inces hadir Mbak Naya. Lagunya terbayang-bayang nih tadi yang sudah Naya luncurkan di segmen sebelumnya. Ada Reni Rentina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Reni. Dari kawasan Medan, semangat bertugas terus ya Mbak Naya. Socha dari Banjarnegara Jawa Tengah. Ada lagi Mas Irul dari kawasan Kokep Bangkalan hadir. Lanjut ada Rintit Maides. Rintit Maides semangat, semangat siarannya Kak Naya. Jawa Barat hadir. Mantap. Ada lagi Mas Pardanis atau Destiawan dari kawasan Bojonegoro. Ikutan saja, terima kasih. Oke, Mbak Dumayanti setapak langkat Sumatera Utara juga selalu pantau ini. Ada lagi Mas Joko Speed. Kemudian Mbak Mulyati dari kawasan Ngasinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mulyati. Yeni Kartika, waalaikumsalam dari kawasan Medan, Sumatera Utara hadir selalu. Jasipa Purwodadi, ya, baik-baik. Ini sudah cukup ya untuk menyapa beberapa bestie yang sudah merapat lewat Facebook. Kalau demikian langsung saja meluncur ke ruang dengar Sobat Kota. Sebuah lagu ya, di request oleh Mas Nurkolis, kawasan Mojokerto, Rindu Tapi Jauh untuk Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, asik lho Re. Langsung merapat saja Sobat Kota yang mau bergabung tadi sudah kelap-kelip ketika lagu masih mengudara gitu ya. Di 0315611416 atau di 0315676923 mau request lagu apa. Ada beberapa lagu sesuai dengan request Sobat Kota tadi sudah meluncur ya, apa aja Rindu Tapi Jauh sudah. Kemudian Kelayung-layung ini tambahan dari Naya sendiri. Enak ya. Kelayung-layung dari Canan sama Warudoyong Desi Tata. Yang tadi diriukan salah satu Sobat Kota yang ada di Facebook. Ada Mbak Ika Gresikan, selamat siang, selamat bergabung. Ini mengucapkan terima kasih ya setelah mendengarkan lagu Kelayung-layung. Enak banget ini. Lagunya ini apa ya, bikin terharu, bikin kita nangis dan bikin kita apa berefleksi gitu ya. Karena apapun nanti akhirnya kita akan menghadap yang kuasa gitu Sobat Kota. Jadi selama kita hidup di dunia ini mari manfaatkan waktu sebaik mungkin, seoptimal mungkin sebagai pribadi yang berguna bagi sesama gitu ya. Insya Allah. Oke, lanjut lagi di tema hari ini tentang masalah liburan yang tidak terasa libur ya bagi Sobat Kota yang ada, bagi Sobat Kota yang rata-rata adalah pekerja. Berikut juga naik pribadi gitu. Pernah nggak sih Sobat Kota bertanya-tanya lapo sih wong praik kok mesti otomatis kehilangan kerjaan gitu. Mengapa sih orang yang sudah istirahat ya, liburan gitu masih saja teringat otomatis masalah kerjaan. Ternyata ini adalah fenomena ya Sobat Kota, terjadi karena otak manusia terbiasa dengan pola kerja yang berulang sehingga membentuk kebiasaan di alam bawah sadar kita. Seperti yang Naya meskipun sudah libur tetap bangun pagi gitu ya. Bangun malah dini hari karena takut ketinggalan atau terlambat ke kantor. Jadi beban pikiran yang belum selesai serta kecemasan akan tanggung jawab atau evaluasi dari atasan. Ini bisa memicu ingatan tersebut, membuat pikiran sulit beralih ke mode santai atau mode istirahat. Nah, ada beberapa penjelasan menurut psikologi, ingatan otomatis tentang pekerjaan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama adalah pembentukan kebiasaan gitu ya, atau dalam kata lain otomatisasi otak Sobat Kota. Jadi rutinitas kerja yang dilakukan setiap hari ini membentuk jalur saraf yang kuat. Jadi saat libur, otak yang mengira Anda sedang dalam mode siaga atau standby tiba-tiba memunculkan memori tersebut secara otomatis gitu. Jadi anak-anak istirahat itu kelingan gitu, lu kurung cek log, Rek, kurung cek log ya. Belum cek log, belum share lokasi. Kalau misalnya teman-teman yang memang kerjanya harus share lokasi terkini kan ada tuh. Seperti teman saya yang ada ini sebagai apa ya, kolektor lapangan, fire kolektor. Jadi nagih hutang gitu ya di tempat nasabah itu kan harus, jadi ketika menagih sambil foto lalu share lokasi gitu ya, karena ada seperti itu. Wah iya, kepikiran seperti itu. Jadi memang itu karena kebiasaan kita Sobat Kota, kebiasaan otak itu yang otomatis mengingat sesuatu yang sering terjadi daripada yang jarang-jarang. Berarti memang liburannya jarang ini. Sampai liburannya kok gak dirasa no maneh gitu ya di dalam otak. Apalagi berikutnya adalah efek Zeigarnik gitu. Jadi kecenderungan psikologis di mana otak lebih mudah mengingat tugas-tugas yang belum selesai atau terputus dibandingkan pekerjaan yang sudah tuntas gitu. Hal ini menciptakan beban mental yang terus menagih untuk diselesaikan. No, berarti otaknya itu lebih memilih sesuatu yang buruk-buruk gitu ya, yang belum selesai-selesai gitu. Otak tidak bisa apa ya untuk merilekskan diri dikarenakan memang kepikiran hal-hal yang belum diselesaikan. Kayak misalnya ibu-ibu aja yang sederhana, aduh gimana aku gurung mari orang umbar-umbar rek, misalnya anaknya nangis ya diminta makan atau apa gitu, lagi nyuapin kepikiran aduh gurung mari umbar-umbar, padahal kan harus disyukuri dulu anaknya sudah selesai makan gitu. Jadi kepikiran terus sepanjang hari. Makanya kalau ibu-ibu di rumah itu mungkin agak tegang ototnya, suka marah-marah, mohon dimaklumi ya bapak-bapak ya. Baik, setelah efek Zeigarnik apalagi berikutnya adalah kecemasan dan stres. Ini tentu ini adalah hal akhirnya ya dari segala sesuatu yang kita pikirkan kalau memang tidak ada yang namanya pelemasan otot. Kecemasan dan stres, jadi tekanan atau rasa takut akan tenggang waktunya sudah habis atau ekspektasi tinggi hingga kekhawatiran dihubungi oleh atasan. Oh, ini menciptakan kecemasan dari di dalam alam bawah sadar kita gitu Sobat Kota. Iya, tenggang waktu misalnya, apalagi kalau misalnya mama-mama yang punya anak masih sekolah nih. Hmm. Malam hari enak-enak tidur ya anaknya, mama aku ono tugas. Kayak nih mah, kurung mari di kerjaan. Aduh, wis gak karu-karuan malah stres ya. Karena tenggang waktunya besok sekarang baru malam mau tidur, baru lapor. Ya ini mungkin adalah beberapa ibu-ibu, bukan beberapa ya, hampir mayoritas nih anak-anaknya seperti itu. Makanya ini bikin stres aja. Tapi semoga nanti stresnya Sobat Kota segera diganti yang berlipat ganda, karena semuanya dikerjakan, diniatkan untuk ibadah gitu ya. Baik, 5676923 atau 5611416 monggo. Ayo, mau request lagu apa? Tadi sepertinya ada Mas Heru ya yang miss call lewat WA. Sekarang silakan kalau misalnya mau request lagu Mas Heru boleh. Yang lainnya selain Mas Heru coba ada siapa? Ini mumpung Idul Adha ya, lagunya boleh koplo, semuanya koplo, etnik bisa. Disisipi lagu-lagu religi boleh kalau Sobat Kota mau request lagu religi. Gitu ya. Mumpung loh, lagu religinya Kota FM ini ternyata banyak, Pol. Tadi selama di pasar kota nih, hampir 3 jam itu semuanya religian ya lagunya. Cuma ada satu sisipan secangkir kopi mah dari Mas Buyung. Sampai eling aku. Iya, aku sing siaran. Baik, kita lanjut lagi ke fanpage Radio Kota FM Surabaya untuk menyapa besti-besti di sana. Kira-kira sudah bertambah lagi interaksinya? Oh iya, alhamdulillah sudah bertambah lagi interaksinya Sobat Kota. Mari kita sapa kembali. Ada Mbak Tumium Virgo dari kawasan Medan hadir. Dex Apong Klungkung. Kemudian ada Nurul Nurul. Dari mana nih? Depok hadir. Ada Opa Nur Zeldi Semarang hadir di Goda. Lagunya apa nih? Gak Malu Tah dari Sandrina. Coba ya nanti Naya cek terlebih dahulu. Yang kurban dengan ikhlas semoga terbebas dari penyakit panjang usia berkah hidup lahir batin. Amin, amin Allahumma amin. Kemudian ada Cece Komang Suci. Kak Naya, rahayu aktivitas tanpa batas, dengerin hiburan dangdut hits. Oke, dari kawasan Singaraja. Kasun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Ciremai Gresik hadir, salamnya buat Mbak Naya. Semoga sehat dan tetap semangat. Silvana Imania dari kawasan Bangil Pasuruan menyapa fans di Goda. Ini mau nitip salam buat Ambu Kalista, Umi Ningrum, Bang Uco Medan, Mas Aditya, lagunya Gaun Merah. Oke, nah ini kita temukan lagu yang direquest lewat Facebook ya, Gaun Merah. Sabar-sabar, nah ya siapkan terlebih dahulu ya Sobat Kota. Oke, di penelpon berikutnya, bismillah, selamat siang di Goda.
1: Digoda, asik loh, Rek.
0: Asik loh, Rek. Luar biasa nih.
1: Assalamualaikum, Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Fitri, Kak, ini.
1: Iya, kok tahu ya.
0: Luar biasa. Bunda Fitri lagi liburan, Taiki, Rek.
1: Iya, lagi liburan. Lagi leye-leye di Pulau Kapuk.
0: Di Pulau Kapuk. Baik, iya. Luar biasa. Sambil menikmati hari libur sama lagunya Digoda. Paling enak mau request lagu apa ini, Bunda Fitri?
1: Aku pingin request lagu PP apa gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: Gadis Manis Kalimantan. Bisa. Iya. Iya. Salamnya buat siapa, Bunda?
1: Selamat sorenya buat Cak Asem, Cak Ali, Cak Wandi.
0: Iya.
1: Kesemuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali, salam sembah sungkem. Mbak Nayanya, Mbak aktivitas, kalau pula hati-hati lagi tak tunggu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fitri dari kawasan Sidoarjo ya, Bunda Naya. Ini biasanya Bunda Fitri selalu berinteraksi Sobat Kota lewat WA dan Facebooknya Kota FM. Jarang-jarang telepon on air, jadi kalau telepon begini Naya sangat senang sekali. Silvana Imaniar sudah, kemudian ada Mas Sugianto. Wow, kicak Gianto lagi. Dari kawasan ini ya, Bangkingan, Surabaya Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Gianto. Salamnya untuk Pak Pogedang, ada Bunda Selamat, Ambu Kalista Bandung. Mbak Ika Gresikan, Mbak Wiji Balong Peno, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Prigen, dan semuanya fans Kota FM 88,1 Surabaya. Untuk Mbak Naya, selamat bertugas dan terima kasih. Coming Suwerti dari Sibang Gajah Bali. Kemudian Nova dari kawasan Kota Bumi hadir. Cameng Mustika, Samplangan Gianyar hadir, ikutan monitor, terima kasih. Ada Mas Hadi Prayitno tentunya dari kawasan Manyar Sabrangan 2 hadir, Mbak Naya. Salamnya sukses selalu. Yunita Yurni hadir semuanya, selamat siang. Kemudian ada Abah Waisel dari kawasan Samplangan Gianyar Bali. Dari Medan ada lagi Mas Polpo NST, kemudian tadi yang sempat naik karena kemarin sudah masuk ya, ada Mas Aditya dari Kedamaian Gresik. Oke, sudah semuanya ya. Baik, kalau demikian langsung saya meluncurkan lagu yang sangat ramai sekali akhir-akhir ini ya, di request oleh Sobat Kota. Berikut juga di beberapa media sosial juga sering diputar lagu ini. Dari Ajeng Febrio untuk Sobat Kota, Gadis Manis Kalimantan.

0: Surabaya Re.
1: Pantai Ria Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terletak di wilayah pesisir Surabaya. Pantai ini mulai dikenal sejak lama sebagai tempat rekreasi

0: antisipasi masyarakat, terutama karena lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota. Pada awal perkembangannya, kawasan Kenjeran dikenal sebagai daerah pesisir yang sederhana dan menjadi tempat nelayan beraktivitas. Seiring waktu, pemerintah pengembangan area ini menjadi objek wisata yang lebih tertata dengan berbagai fasilitas untuk menarik pengunjung. Pantai Ria Kenjeran kemudian berkembang menjadi salah satu ikon wisata Surabaya, terkenal dengan pemandangan laut, jembatan, serta suasana santai yang cocok untuk rekreasi keluarga. Hingga kini, kawasan ini terus mengalami pembenahan dan pengembangan agar tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman sekaligus memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial.
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit. Melainkan, selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
3: Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, asik loh rek. Lagu-lagunya sudah meluncur kembali ya di ruang dengar Sobat Kota nih. Ada apa saja tadi, ada Gadis Manis Kalimantan, Sepiring Berdua, Gaun Merah, dan Ditutup Sama Bujangan gitu. Kalau dari segi lirik bujangan, katanya enak menjadi bujangan, kemana saja gak ada yang larang gitu ya. Ngomong-ngomong masalah bujangan, bujangan sama orang yang sudah berpasangan memang beda banget ya. Gimana sih bujangan kok bisa lebih santai daripada orang sudah berpasangan gitu. Apalagi tentang masalah kehidupan, pekerjaan, dan masalah perekonomian. Jadi memang benar ya, yang namanya bujangan itu seringkali terasa lebih santai karena memang Anda memiliki kebebasan penuh atas waktu, ruang, dan pengeluaran pribadi tanpa harus berkompromi. Namun, memiliki pasangan juga memberikan kebahagiaan tersendiri karena adanya dukungan emosional dan stabilitas hidup gitu nih Sobat Kota. Kalau jadi bujangan memang waktunya tuh fleksibel ya, bisa pergi, bisa melakukan hobi kapan saja tanpa perlu meminta izin dan menyesuaikan jadwal sama orang lain. Tentunya masalah keuangan juga, pendapatan hanya diatur untuk diri sendiri atau mungkin bisa untuk keluarga ya, ayah, ibu, dan adik-adik, sehingga lebih mudah menabung atau menikmati gaya hidup tertentu. Tapi nggak sedikit juga nih, banyak para bujangan mungkin sebagai tulang punggung keluarga juga nih Sobat Kota, maka stresnya juga sama ya, malah juga lebih-lebih apalagi buat keluarga, buat ayah, ibu, buat adik-adiknya untuk melanjutkan sekolah atau kuliah seperti itu. Kan banyak itu teman-teman yang sebagai tulang punggung keluarga itu, sebagai penopang utama gitu ya. Bahkan kalau yang saat ini yang masih bujangan gitu ya, jangan sampai apa tuh menurunkan nilai Anda untuk mendapatkan pasangan. Tetap harus mengupgrade diri. Insya Allah nanti akan dipertemukan sama Allah, sama jodoh yang sesuai dengan diri Anda, cerminan dari diri Anda gitu ya. Kalau misalnya Sobat Kota sering melihat media sosial di mana banyak-banyak influencer yang masih muda-muda, masih mumpung masih bujangan, punya income sendiri, itu digunakan untuk investasi otak gitu ya, untuk beli kelas atau mengikuti suatu seminar tertentu yang sangat bermanfaat buat diri sendiri, bisa mempercantik diri, mempertampan diri, kemudian uangnya digunakan investasi apa, olahraga gitu ya, ke gym atau ke lain sebagainya, makanan yang sehat gitu ya. Jadi investasi itu bukan hanya investasi masalah harta benda yang digunakan untuk nanti jangka panjang, itu memang harus ya, tapi investasi untuk membangun pribadi atau diri kita fisik juga harus Sobat Kota. Fisik iya, otak iya, itu ya. Jadi kata orang jangan pelit sama diri sendiri, karena kita adalah ibaratnya mesin tempur gitu. Mesin tempur berikut dengan para senjatanya, jadi harus disiapkan dengan optimal gitu ya, maksimal untuk berperang memerangi kehidupan ini. Alah. Semangat ya Mbak Naya. Iya, alhamdulillah Naya semangat hari ini. Kita angkat penelpon yang kelima, ada tadi ya, klip sepertinya. Selamat siang, digoda.
1: Asik lah.
0: Ya Allah, kaget aku, Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya isok gabung, kereketan aja sampai anje.
1: Kereketan mana ambil hujan. Masuk yang ini hujan mana kilo.
0: Iya betul, cita duit deres banget. Baru saja, Cik, ini. Ini
1: dia. Biasa
0: skrimis lho. Oke, ini biar, Cik. Biar, wes, mantap. Iki, aku mau wes dianu mbak Cak Gianto. Mbak Naya sampe lanjut, ah. Maru aku ngomong, ya Cak Gianto, mari di godaku mulai lah. Iya, kayak ngene udahnya. Akhirnya ya gak mulai sih, iki mari.
1: Ilah berarti.
0: Lah iya, masih di sini. Sampai nanti, insya Allah, kalau sudah agak redahan ya. Ayo, Cik. Iya,
1: untuk apa udahnya, ngono kok.
0: Lah iya, alhamdulillah.
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa? Mau lagu ini, original. Original mau dangdut, koplo atau etnik?
1: Pengen ikut lo apa ikut lo apa bila kalian
0: dan
1: hujan
0: iki cocok gawe syuting lagu ini yo lagu India ya,
1: syuting duk ngarepan niku enggak agak aman nih.
0: Aku wedi sampe kok dicakup lho Ce, cocok dilakoni lho Ce. Dicakup kok sampean.
1: Ayo dicakup paling kedoso tarung.
0: Oke, di Lagalia sudah Naya siapkan untuk Cik Aini. Salam-salamnya buat siapa?
1: Anak Om Rembo, Cak Sur. Kak Gur, kok ada suara Cak Sur belas ya?
0: Cak Sur menganti, kalau saya cek kemarin sudah masuk no buku enteng-enteng ku ini, no pasar kota.
1: Makanya pasar kota.
0: Iya.
1: Nek di kota kan durung.
0: Belum, di kota belum ya.
1: Iya.
0: Paling wangi sewepuk dari panitia.
1: Lah, paling lo. Kalau aku ini paling ya. Ini aku bisa oleh sih.
0: Alhamdulillah.
1: Masya Allah.
0: Wah, banyak banget.
1: Terus waktu semang 55. Ya Allah.
0: Alhamdulillah, lagi masya Allah. Rezekinya lancar selalu ya. Untuk amin, para pengurban.
1: Lancar terus sampai besok.
0: Amin Allahumma amin. Betul, betul sekali.
1: Pengen ngono sing enom kaya kaya ngono ya.
0: Heeh.
1: Iya, wis salame kabeh ya.
0: Semuanya. Siap Ci Aini.
1: Kesehatan, duluran selalu, salam sehat. Masih udan-udan tetap semangat ya, jaga kesehatan.
0: Betul, siap.
1: Tenggupian yo ngono nek pulang hati-hati.
0: Iya, Ci.
1: Ajak lali.
0: Iya. Terima kasih.
1: Supaya gak masuk angin ya.
0: Siap.
1: Nah, wes kagupean sehat selalu. Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Aini dari Kasen Citralen menyampaikan ala cenok kini udan. Sama baru saja Nia juga mau menyampaikan informasi perakiraan cuaca ya berdasarkan bmkg.go.id /cuaca/potensi cuaca ekstrim untuk Jawa Timur 3 hari 27, 28 dan 29 Mei 2026. Hari ini Jawa Timur sekitarnya 27 Mei 2026 perakiraan hujannya adalah hujan sedang hingga lebat, Sobat Kota ya. Seperti hanya yang sekarang ini Naya alami di Citandui sendiri, hujan sedang hingga lebat. Tadi-tadi pagi belum ketemu matahari. 28 Mei 2026 Jawa Timur sama, hujan sedang hingga lebat. Kemudian untuk 29 Mei 2026 coba kita cek terlebih dahulu ya. Untuk lokasi Jawa Timur, oh aman ini, masih belum ada perakiraan. Jadi 27 sama 28 Mei 2026, ini hujan sedang hingga lebat. Informasinya cuaca dalam kondisi waspada. Jadi bagi Sobat Kota kemanapun Anda berada, kalau memang bisa dikondisikan pada pagi hari atau jam-jam tertentu yang masih belum hujan gitu kan, karena memang biasanya hujan kan ada jam-jam yang sudah ini ya, sudah biasanya gitu loh. Nah, silakan bisa diutamakan jam-jam tertentu di mana memang masih dalam keadaan terang dan bisa dikondisikan untuk segera berangkat. Kalau memang sudah urgent sekali siang atau malam seperti ini, sudah hujan, kemudian memang sangat membutuhkan untuk perjalanan saat itu juga, tolong waspada selalu di perjalanan Sobat Kota, siapkan selalu yang namanya peralatan untuk hujan ini ya, seperti jas hujan dan lain sebagainya, kendaraan dalam keadaan yang prima. Begitu. Baik, segera Naya luncurkan ke ruang dengarmu sebuah lagu yang tadi di-request oleh CA ini dari Kasen Citralen. Lagunya sedikit berbeda daripada lagu-lagu yang tadi Naya putarkan sebelum-sebelumnya. Dari Lilin Herlina, koplo India, berjudul Dilla Galia untuk Sobat Kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: FM di aplikasi X, Kota FM 881.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Yang hujan turun lagi. Aduh, enak banget, cocok banget sama suasana pada siang hari ini ya Sobat Kota. 4 menit lagi menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Waktunya Naya bersama dengan Digoda pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota. Terima kasih ya yang sudah kirim atensi, baik lewat telepon on air, WA, serta Facebook Radio Kota FM Surabaya. Insya Allah Digoda selalu hadir menemani ruang dengarmu dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: 悩むし。いい気スロボよれ。
1: Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berada di Surabaya. Tempat ini didirikan pada tahun 1916 dan sejak awal berfungsi sebagai tempat konservasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis hewan. Seiring berjalannya waktu, koleksi satwa di kebun binatang ini terus berkembang dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya. Kebun Binatang Surabaya juga telah melewati berbagai masa dan tantangan, mulai dari perubahan zaman hingga perbaikan sistem pengelolaan. Saat ini, Kebun Binatang Surabaya terus berbenah untuk meningkatkan kualitas perawatan satwa dan fasilitas bagi pengunjung. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tapi juga memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam edukasi serta pelestarian satwa bagi masyarakat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kamu sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Ocelali Re, follow TikTok Kota FM 881.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah enggak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan. Dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ibu,
2: Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
1: Mau ke apotek andalan.
3: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
3: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
3: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk, ikut saya aja. Biar dijelasin semua sama apotekernya.
3: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
4: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Kok mantep ngene lagu iki? Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore, Sobat Kota. Tung Pahlawan, hadir dong dengan 17 lagu paling menawan juga edisi spesial. Rama juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, Sobat Kota. Semoga semua amal ibadah yang kita kerjakan juga diterima di sisi Allah juga ya. Lagu-lagu dangdut baru udah siap untuk kalian dukung sekarang juga jadi vote hari ini.
1: TP 13.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambalwarsa, Kutha Surabaya.

Nompok Kahanan, ini adalah lagu dari Via Amelia Sobat Kota. Dan hari ini silakan didukung di program Tugu Pahlawan nomor 11. Jadi silakan didukung sekarang juga, bisa melalui WhatsApp Kota FM ya, 0817505888. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X dan Instagram Kota FM 881 Sobat Kota. Jangan sampai ketinggalan untuk pilih-pilih lagunya. Sama-sama dulu deh buat Mariana. Selamat sore Mariana. Katanya dia suka sama TP 11. TP 11-nya barusan udah diputerin ya. Spesial juga buat Mariana yang buat lagu ini dari Via Amelia, Nompok Kahanan. Seperti itu. Ini aku udah vote belum? 1-3 dan TP nomor 4 sebentar ya. 1-3 dan TP nomor 4 adalah lagunya Melili, 3 Sri Devi, 4 lagunya Sour Exit dari Novel Sahreka. Rama pilih yang mana dulu ya enaknya? 4. TP nomor 4 dulu ya. Oke, udah disiapin lagunya, ditungguin. Lanjut, ada siapa lagi? Hartono dari Jakarta Utara memilih lagu yang ada di TP nomor 5 Sobat Kota. TP 5 ada Cincin Kepalsuan dari Selvia Ma, nanti pasti bakal Rahma putarkan juga. Jadi ditungguin ini Selvita. Gak sabar ya. Anak sama Waneki Sese. Abah Waisel dari Sampulangan. Vote lagi TP nomor 7 boleh. TP nomor 7 itu lagunya Ngenteni dari Super Emak. Ini juga lagu baru Sobat Kota ya, dari Super Emak yang bisa diputarkan di program Tugu Pahlawan untuk di tanggal 27 Mei 2026. Kalau gitu, kalau tadi Rama sudah muterin lagunya Via Amelia juga, lagu yang sudah dipilih oleh Sobat Kota yang gabungan di program Tugu Pahlawan, selanjutnya ada lagu dari Super Eksis juga Sobat Kota, Novel Sahreka. Dan hari ini silakan didukung di

0: Iki Surabaya Rek.
1: Rujak Cingur. Rujak Cingur adalah salah satu kuliner khas dari Surabaya, Jawa Timur yang terkenal karena keunikannya. Hidangan ini memadukan berbagai bahan seperti irisan buah timun, nanas dan kedondong, sayuran kangkung dan tauge, lontong, tahu, tempe, serta cingur yaitu bagian hidung sapi yang menjadi ciri khas utamanya. Semua bahan tersebut disiram dengan bumbu petis berwarna hitam yang kental, terbuat dari campuran petis udang, kacang tanah, gula merah, cabai, dan bawang putih. Rasa rujak cingur sangat khas karena perpaduan manis, gurih, asin, dan sedikit pedas dengan aroma petis yang kuat. Teksturnya pun beragam, mulai dari renyah, lembut, hingga kenyal, menciptakan pengalaman makan yang unik dan kaya cita rasa dalam satu piring.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Tanpa Kendat ini adalah lagu dari Los Kita. Ini yang berkolaborasi dengan Tadi Slavora Sobat Kota yang siap banget untuk didukung di program Tugu Pahlawan nomor 16. Jadi silakan ketik TP spasi 16. Jangan lupa ya dikirim melalui WhatsApp Kota FM 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881, dan Instagramnya Kota FM 881, seperti itu. Rama juga mau mengucapkan selamat malam buat sobat kota yang barusan aja dengerin radio Kota FM, yang lagi mudik ya, terus juga yang lagi OTW ke apa namanya, OTW ke tempat kerja buat yang masih bekerja di tanggal merah ini. Semangat ya. Rahma bakal kasih lagu-lagu dangdut baru yang enak-enak juga, sambil mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk yang sudah ikutan bergabung di program Tugu Pahlawan. Ada Mbok Lasri, selamat malam. Hari ini suka sama TP nomor 11. TP 11 via Amelia. Udah Rahma putarkan tadi ya. Ahmad Hudori TP nomor 5. TP 5 ada Cincin Kepalsuan, tadi juga sudah Rahma play. Siapa lagi? Cameng Mustika, terima kasih udah gabungan. Bunda Fitri, TP 1 dan TP nomor 5, bisa dong. Cincin Kepalsuan dan juga Tajamnya Karang. Tajamnya Karang belum ya tadi ya? Yang udah Cincin Kepalsuan. Ditunggu ya, lagunya udah disiapin sama Rahma dan sesaat lagi juga bakal segera terputar. Lanjut, terima kasih buat Iqbal yang hari ini suka sama Tugu Pahlawan nomor 5. Nomor 5 itu ada Cincin Kepalsuan dari Selviyama. Ada Fikri yang hari ini suka sama lagunya Adoh dari Denny Caknan. Ini katanya fansnya Denny Caknan banget nih. Wah, wajib dukung dong buat fansnya Denny Caknan semuanya, atau mungkin fansnya artis-artis yang lainnya. Rama sudah update ini ya di sosmednya Kota FM. Silakan di follow terlebih dahulu @kotafm881 untuk X dan juga Instagram. Setelah itu bisa save nomor WhatsApp Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya juga bisa banget sobat Kota, karena juga sudah Rama updatein di fanpage Facebook. Jadi silahkan bergabung sekarang juga. Yang sudah nunggu-nunggu, tema nomor 1 udah diputerin. Nah, ini dia, sudah siap banget single dari si cantik Melili. Dia tuh nge-remake lagunya Mansyur Sobat Kota, Tajamnya Karang dengan versi baru, aransemen terbaru juga. Kalau Anda suka, silahkan didukung di TP 1.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Semakin lama, makin saling melukai.
2: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu.
2: Oke. Sayang, tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus nggak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah,

0: masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap tanggal 31 Mei sebagai bentuk kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan tembakau bagi kesehatan. Peringatan ini mengajak semua orang untuk mulai mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi generasi sekarang maupun mendatang. Melalui Hari Tanpa Tembakau Sedunia, masyarakat diajak memahami dampak rokok terhadap tubuh, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker. Tidak hanya bagi perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang di sekitar. Momentum ini menjadi pengingat bahwa hidup sehat dapat dimulai dari langkah kecil, menjaga diri sendiri, dan peduli terhadap kesehatan orang lain.
1: TP 12.

0: Menjiku Hibini Lope Iu dari The Abdil Sobat Kota yang hari ini siap banget untuk didukung di TP nomor 12. Jadi silakan ketik tema spasi 12 ya, mumpung masih ada kesempatan dan waktu untuk pilih-pilih lagunya. Kalau Rama sudah close untuk vote-nya Sobat Kota, ya waktunya udah habis berarti ya kan nanti. Makanya mumpung sekarang tuh masih 6:30 malam, jadi ada waktu kurang lebih 25 menit lagi sebelum Rahma closing untuk Sobat Kota pilih-pilih lagunya. Kira-kira Anda suka sama di nomor berapa sih untuk lagu jagoannya tanggal 27 Mei 2026? Mau sapa-sapa dulu buat yang sudah bela-belain streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Malam semuanya, selamat merayakan Lebaran Idul Adha ya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkurban, keikhlasan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa menginspirasi langkah kita dalam berbagi dan berbuat baik kepada sesama. Rama mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk Sobat Kota yang sudah vote. Ini ada siapa aja ya? Sebentar. Rama mau sapa dulu, ada Aneta. Selamat malam Aneta. Hari ini suka sama lagu di nomor, oh lagunya Avan, boleh. Aneta tep, lagunya Avan ya, It's My Ima TP nomor 6. Ada Rohmat Viking TP nomor 5. Aisyah, terima kasih sudah suka sama TP nomor 6. David, mostly David nyima Aisyah ini. Dari Kota Nganjuk ya, milih apa? Oh ya kan, ibarat kalau mek nyima tak iku Sobat Kota ya. Bahkan tapi gak pakai lauk gitu loh, kayak terasa hampang loh ya. Jadi jangan lupa untuk pilih lagunya gitu. Atau kalau misalkan lupa lagunya ini yang kayak gimana ya, sambil dengerin Kota FM atau Sobat Kota kalau ada di daftar ya untuk artis dangdut yang Sobat Kota suka untuk karya-karyanya, silakan didukung ketik tema spasi nomor lagunya. Ini nih kayak Bunda Mami, Oma Mami. Oma, dukung lagunya tema nomor 10 saja, cantik. Terima kasih Oma, udah Rahma siapin tema 10 ya, NDX Semuan Ati. Nanti bakal diputarkan setelah lagunya Happy Asmara. Lanjut, ada Wahyu Supri, hari ini suka sama tema nomor 13. Matur nuwun sangat pokoknya Sobat Kota. Semuanya silahkan bergabung di program Tuku Pahlawan ya. Ini adalah program vote lagu di mana yang kita hadirkan dan bisa didukung adalah lagu-lagu yang ada di daftar saja. Wita Harmoko katanya suka sama TW1, bisa dong. Polpopo dari kawasan Medan dukung lagunya TW nomor 9, boleh dong. Britiki Kembaran TW nomor 7, selamat petang ya Mbak Rahma. Happy Eid Al-Adha Mubarak. Terima kasih Britiki. Saat Budiono, dukung Saat Budiono TP nomor 10. Hadi Prayitno, suka sama lagunya Tajamnya Karang, selamat Hari Raya Idul Adha. Selalu untuk Kota FM, matur nuwun. Amin, amin, terima kasih doa baiknya ya Sobat Kota. Ripna Suasono, dia suka sama TP 1 dan 5, bisa dong. Saca, TP nomor 1. Ada Siti Marhama dari Semarang, pilih lagu TP 5. Mbak Reni, apa kabar? Saat bertugas sampai tuntas ya Mbak. Iya, TP 9 dan 13. Terima kasih saat selalu juga. Lanjut. Ini mana ya? Oh iya deh, nanti Rama rekap aja Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung. Karena saat lagi Rama juga mau ngepoin sosmednya Kota FM yang lainnya untuk mencatat dukungan yang sudah masuk. Jangan kemana-mana, tetap di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: TP 9. Kok bisa ya?

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
8: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
7: Mau. Tapi dengerin di mana?
8: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Lagunya Denny Caknan, saudara memutarkan di TPA nomor 8. Kalau hari ini mau dengerin lagi bisa dong. Nanti malam ya di program Caknan jam 9 sampai jam 11 malam, Sobat Kota. Sebelum ke Dendang Surabaya, Rama juga akan kasih tahu terlebih dahulu hasil rekapan vote yang masuk di sosmednya Kota FM tanggal 27 Mei 2026. Dimenangkan oleh

Selamat untuk TP nomor 6 Soet Kota Avan dengan singlenya Oi. Ini mendapatkan dukungan paling banyak. Jangan kemana-mana, sebentar lagi ini sudah siap banget Rani Larasati yang bakal yang bakal memutarkan lagu-lagu dangdut original yang lama, yang baru, yang pengen nostalgia. Pokoknya abis gini ya, gabungan saat lagi. Rahma Imaniar pamit. Sekali lagi Rahma juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha Sobat Kota. Semoga bisa ketemu lagi di Hari Raya tahun depan. Bye-bye.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
1: Lho. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategori dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar?
1: Duh, ya opo sih. Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

ada Rahma Imaniar di program Hit Was. Ya, jadi kita itu di Tugu Pahlawan mengenalkan lagu-lagu yang pre-hits untuk menjadi hits, lagu-lagu baru gitu ya. Nah, tapi kalau di Dendang Surabaya, Anda berhak untuk request lagu dangdut original sepanjang masa, mulai dari yang paling lama hingga yang paling baru. Ada Air Mata dari Super Emak, ini dari Waterflow Music yang dirilis September 2025. Semoga menjadi opening yang super-super sama seperti nama penyanyinya, Super Emak. Yuk, Rani tunggu gabungannya dari jam 7 sampai nanti jam 9 malam hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Ya apa wis disiapno iki apa dolong? Lagu-lagune dicepakno dhisik. Kira-kira mau diputerin lagu apa oleh Rani dari jam 7 sampai nanti jam 9 malam sebelum Ning Tari menginvasi kursi panas saya. Ayo rek, ayo monggo-monggo gabungannya di 0315611416 5676923. Aduh, rame banget ini. Ayo kita sapa dulu ayo. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar malam hari ini?
1: Gila baik. Gila. Marani sendiri kabar?
0: Alhamdulillah hari ini saya Mas Arwi.
1: Iya, alhamdulillah ya, Mbak ya.
0: Cuacanya ya, juga alhamdulillah ya. Hari ini Idul Kurban, cuacanya enggak panas juga enggak hujan. Jadi kayak ya syahdu banget sesuai tagline program.
1: Tadi malam untuk daerah Waru diguyur hujan.
0: Oh, malah semalam yang hujan.
1: Betul.
0: Wes. Iya, wes nyate tak durung iki.
1: Wes rek.
0: Wes rek. Oh, enak wes.
1: Alhamdulillah wes.
0: Alhamdulillah. Aku iki mang.
1: Mari ngono nyetel kota FM.
0: Mantap. Wes, enak mantap betul. Dagingku sik ndek freezer iki, gak sempat ngelapo-lapo iki.
1: Oh, iya, wes iku kali.
0: Oh, ya tak tinggal siaran sik wes ngono.
1: Iya, untuk anu demi saudara-saudara yang mendengarkan.
0: Mau diputerin lagu apa hari ini?
1: Aku pengen dengerin Fata Morgana.
0: Fata Morgana, lagu yang selalu jadi rebutan lek di orkes biasa nih.
1: Ya, Fata Morgana.
0: Iya, penyanyinya pada seneng nyanyi lagu iki di era tahun 2000-an. Sudah.
1: Ya, itu rame itu.
0: Iya, zamannya Mbak Inul, Uut Permatasari, Luciana Safara, oh lagu iki. Sudah siap lagunya? Sudah ready? Monggo, salamnya ini buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Toto Sendoso, juga untuk Pak Smol, ada juga Mbak Ella, kemudian ada Mas Supati yang ada di Malang, ada teman-teman yang lain, ada Bapak Hartono, Pak Budi Servis, kemudian ada teman-teman yang ada di Bandung maupun yang di Jakarta, semuanya saja yang mantau Kota FM di malam hari. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat.
0: Amin.
1: Oh, Mbak Rani yang siaran, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, banyak rezeki lancar barokah,
0: berikan
1: umur yang panjang bermanfaat.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Rani, lagunya saya tunggu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arwi. Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Oke, teleponnya masih belum tersambung, ini tadi terputus. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Sadu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yok napa kabare?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Rani piye?
0: Kabarnya alhamdulillah. Iki mang rambut wis mambu sate-sate sembarang iki mang sak kampung iki asap tok.
2: Kudungan ta.
0: Lah iya.
2: Ora wong bakar sate. Rambutnya diore.
0: Alah iya. Lah ya apa sebelah omah iku lho wis gak ndek pawone, wis gak ndek teres.
2: Mang teras.
0: Iya, kiri kanan wis iki mang padha kemepul kabeh arek-arek kampung.
2: Bonanku nek durung opo.
0: Ayo lho, dikandani.
2: He,
0: nek aku iki dapak digodhok, nek aku iki mang oleh dua dari musala kanan sama yang di belakang rumah. Jadi ya apa ya padha rasa-rasan. Masalahnya apa? Ya ku mang sing bakar-bakar sebelah oma padha ngeteri. Mbak, ayo Mbak, iki Mbak. Yes. Lho, kepedot. Ya apa iki Cak Rembo iki? Monggo naik lagi Cak Rembo. Enak-enak ngobrol kepedot iki mang. Pripun, pripun. Mungkin ini dari jaringan ya. Ada Mas Arwi di Baru, kemudian juga ada Cak Rembo tadi dari Banggingan. Monggo bisa naik lagi. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Lanjut, Pak.
0: Duh lah iya, iki lho rezeki ini mana yang tak tampani.
2: Iya. Lah iya pedot terus. Apa gak arep.
0: Heeh, lah iya.
2: Padahal pusai wake, Mas.
0: Jaringan-jaringan, jaringan yang ngalem. Iya, jaringan yang ngalem. Ya apa iki? Aku mau nak Mas Arwi request Fata Morgana. Kalau jenengan apa?
2: Aku sampean puterno lagu. Sampean sing nyanyi barani ya.
0: Lagu apa?
2: Cemburu Buta.
0: Cemburu Buta.
2: Bisa tak iku?
0: Bisa, siap. Nggih. Cemburu
2: Buta barani salami buat Mang Ujang. Cari sambil kerep, Cak Sur, Cak Samsuri, Kebrau, Cak Ali, Pak Rusdi, Cak Ido, Bang Ucok, Pak Jumadi, Pak Deanto, Solihin Delosor, Cak Satrio Basuki, Pak Pogedang, Pak Kosim, Cak Afid, Pak Kasian, Koko Heri, Cak Miskan, Cak Jipi, Bang Eros, Cak Boneng, Mas Rizal, Mas Agung WB, Mas Aditya, terus Mas Heru, terus Pak Sugeng dan Pasar, Bunda Mujiati, Bunda Fatona, Bunda Farah, Bunda Sutira, Oma Mami, Bunda Waris, Mbak Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wiji, Balung Bendom, Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, Ambu Kalista, Badung, Bunda Selama, Cece Aini, Mbak Santi Pungpungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur, terus Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Prigen, dan semuanya seduluran sealawase.
0: Nggih.
2: Buat Marani sehat selalu,
0: dimudahkan
2: rezeki.
0: Amin.
2: Nek masuk hati-hati nggih.
0: Nggih, siap.
2: Dipun kloi gati awas tiba. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman yang ganteng tadi ini sudah gabungan ya. Monggo sobat kota yang lainnya menyusul. Masya Allah, ada siapa lagi nih yang pengen telpon gabungan? Siapakah yang akan telepon? Ayo, selamat malam Dendang Surabaya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Cuacanya seger, Mbak Rani.
0: Cuacanya seger, Masya Allah.
3: Terus perutnya kenyang.
0: Temenan. Nikmat mana yang kau dustakan, Nuno? Lah iya, sampun nyaten apa dereng?
3: Anu di kayakno mantu krengsengan.
0: Waduh, dimasak krengsengan. Iya, enak iki.
3: Macem kayak mbak wong tak dumno arek-arek kabeh anak aku kabeh tak dumno. Wong aku gak iso masak.
0: Iya, aduh. Hari ini hari ini apa hati-hati rek sing tensine dhukur cok nemen-nemen ngateni.
3: Saya kan dapat dari beberapa masjid yang
0: nggih.
3: Saya aktif di situ ya, di Balongsari, di Banoan Kulon. Justru apa musala tetangga sama masjid tetangga malah
0: malah ndak dapat.
3: Aktif di situ.
0: Oh, oke, okay. Nggih. Mumpun rezekine berarti wis siko.
3: Ini aktivitasnya anu jamaah terjadi rada atuh.
0: Nggih.
3: Bajaran ini tambah ke.
0: Terus ngoten. Jarak elek tambah adol langkae insyaallah tambah apa namanya? Nggih. Aduh. Oke, nggih. Luar biasa. Nah ini monggo. Lagunya tak siapin lagunya apa?
3: Saya kepingin lagu anu mbak, lagunya Rama Irama,
0: derita nggih. Monggo Pak Rafiq, salamnya buat siapa ini?
3: Yang barusan turun sinten mbak?
0: Tadi ada Cak Sarwi dari Waru dan ada Cak Rembo.
3: Oh, Cak Sarwi
0: nggih, leres.
3: Salam kenal Cak Sarwi dari Pak Rafiq Manoan Wetan.
0: Nggih.
3: Mas Rembo, selamat malam.
0: Mm-mm.
3: Dan buat semuanya saja, nggih, salam sehat. Niki tak tunggu lagune Mbak Rani.
0: Siap.
3: Ngemil anu niki semongko.
0: Wah, mantap wis iku. Sing seger-seger ngene iki enak tambahan.
3: Matur nuwun Mbak Rani.
0: Nggih, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Ada Pak Rofik yang sudah ready menunggu lagunya Derita dari Bang Haji Roma Irama. Luar biasa. Hayo rek, dilanjut ya. Ada komposisi yang memang harus Rani putarkan, tapi sebelumnya kita jeda komersial break terlebih dahulu.
4: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
5: Iya, Leon nangis.
6: Siapa?
5: Leon anaknya Zia.
6: Astagfirullah, jagain anak aku Reza. Tadi ya koma.
7: Gimana kabar kamu hari ini?
8: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
7: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
9: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
4: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Rani balik lagi menyapa Sobat Kota pendengar di program Dendang Surabaya. Wadahnya lagu-lagu dangdut original sepanjang masa yang bisa Rani putarkan spesial buat Anda semuanya. Bagaimana Sobat Kota, sudah nyate? Lebih suka sate kambing atau sate sapi? Atau lebih suka gak makan daging, Kak? Jadi hari ini aku ngegrill nyate-nyatenya nyate sosis aja. Sama barbekyuan yang lain aja karena gak suka daging. Boleh sih, semua kan kembali kepada selera masing-masing ya.

0: ya Sobat Kota. Halo Kakak Cornelius, selamat malam. Terima kasih sudah memberikan love-love-nya. Sehat selalu ya. Reni mau bacain dulu WhatsApp yang sudah hadir dari Sobat Kota yang sudah gabungan di malam hari ini juga. Salah satunya udah disiapin juga dinding kaca. Ini salah satu request dari Rika Herlina yang hadir dari Kenjeran. Senggol FKS yang ada di Lamongan katanya. Selamat malam Papa Icat. Gimana ini biduannya nomor 4 lagi siaran Papa Icat. Ada Mbak Putri Widayanti yang hadir dari Prigen. Biasanya dari Tretes Pasuruan. Ini lagunya apa ini? Oke. Salamnya Sopo Maneh. Ini buat Bubup, Fatih, Sugianto Rembo. Ada Cak Syaruji, Bayu Bangilan, Cak Miskan Kebraon. Ada Abah Toibi, Pak Jono Gresik juga. Selamat malam, ada siapa lagi? Ada Mbak Mariana yang malam hari ini juga hadir. Miss Ika di Jalan Gresikan. Keren abis deh pokoknya, your voice tadi kalau nyanyi swear gak bohong katanya. Terima kasih. Dari Kalista hadir dari Bandung, ayo on air, ayo Kalista. Terima kasih untuk teman-teman, semoga sehat selalu. Apapun yang terjadi dalam hidup harus disyukuri. Jadi kalau misalnya hari ini gak dapat daging, jangan berkecil hati. Berarti memang masih belum rezekinya. Soalnya ada beberapa juga yang biasanya dapat kiriman daging, tapi kok hari ini gak dapat. Nah besok siapa tahu ada yang kasih daging kurbannya. Atau ya udah berarti harus beli sendiri. Nah itu setiap rezeki ada porsinya masing-masing. Terima kasih. Ada Mama Gemes ini. Ada Mama Gemes juga yang hadir malam hari ini. Ada yang kurang sehat mungkin, kalau misalnya kurang sehat jangan lupa minum vitamin yang banyak. Tadi sudah yang hadir dari WhatsApp sudah saya baca. Jadi tanggungannya dari Facebook nih biar gak iri-irian. Untuk request lagunya juga saya sudah putarkan dan disiapkan juga. Halo selamat malam Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya waalaikumsalam. Nah aduh ini kok sering terputus ya. Tadi Cak Rembo juga sempat terputus. Nah apakah dari jaringannya? Dicoba naik lagi ya. Tadi Cak Rembo juga sempat terputus, sayang sekali. Ada Cak Prapto Superiario juga yang hadir, mantap betul. Ini hadir dari Jalan Siwalan Kerto Utara yang ada di kawasan Gayungan, Surabaya. Ya apa ini Cak Prapto, masih terus ini. Mas Wahyu Supriyadi juga, los pokoknya berada tetap di jaringan Kota FM. Wong Krapu pantau jugi warko pato seger-seger katanya. Wah ini mantap. Ada Yoko dari Tegal Jawa Tengah. Terima kasih untuk teman-teman. Yang on air monggo on air lagi ya. Dicoba ada beberapa Sobat Kota yang pengen on air gabungan di malam hari ini. Coba disapa dulu. Halo selamat malam.
1: Halo Mbak Ranin.
0: Oke. Ada yang hadir dari Facebook Kota FM, terima kasih banyak untuk Mas Hadi Prayetno yang hadir dari Manyar Sabrangan 2. Selamat Hari Raya Idul Adha, salamnya buat semua dulur-dulur GBB. Sukses selalu, tanpa terkecuali untuk Rintit Maides dari Jawa Barat juga. Terima kasih Mama Gemes. Ada Kakak Cornelius juga yang malam hari ini hadir. Ini kita coba interaktif dulu. Dari WhatsApp.
1: Mbak Surabaya.
0: Syahdu banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ma'ruf?
1: Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Rani.
0: Alhamdulillah. Nah ini kalau Mas Ma'ruf ini konsisten ya. Namanya Mas Ma'ruf Amin alias Mas Raffi Ahmad Benowo. Soalnya ono sing on air. Satu orang tapi pakai nama banyak. Dan kalau
1: wah kayak aku ini
0: duduk. Iya lek Mas Ma'ruf Raffi Ahmad Benowo gitu. Oh eh siapa iki aktivitasnya hari ini tadi anu ke gudang ta atau libur?
1: Libur Mbak.
0: Ke gudangnya libur.
1: Libur.
0: Oke. Tapi ya apa iki tahu kres se anu ta buka ta?
1: Waduh alhamdulillah sudah piket isu.
0: Oh alhamdulillah. Iya iki ya. Ono Mama Gemes juga ini ada Mbak Ana Aimanah ini juga ini.
1: Waduh kangen
0: yang lagi mendengarkan kangen.

0: Ya apa ini?
1: Ya apa lah gue,
0: doain ya, semoga nanti secepatnya kita bisa bikin acara jumpa pendengar di radio ya. Nggih, siap. Ada siapa? Mas Ma'ruf ini yang hadir. Lagunya apa tak siap no sih?
1: Lagunya apa enak ya?
0: Apa enak eh?
1: Bayangin.
0: Lagu apa iki, Cak?
1: Gelandangan ae, Pak. Jare, Pak.
0: Apa lagunya gelandangan?
1: Ya, Mas Jare.
0: Ya apa rek? Ya wis, lagunya gelandangan iki. Lali Omah, soalnya kakek nyate koyo ini Lali Omah.
1: Kakek nyate blenger jare.
0: Lah yo, sampai lali dalan mule dadi gelandangan ya apa? Lagunya sudah siap, Mas Ma'ruf. Salamnya buat siapa?
1: Wis, salami kabeh beles ae, Mbak. Kota FM, fan, terus semua aja.
0: Oke, siap, baik, terima kasih.
1: Ya, pulang hati-hati.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ma'ruf alias Raffi Ahmad yang menowo yang sudah gabungan nemenin Rani di program Dendang Surabaya. Rani juga mau ini ya Sobat Kota, memberikan informasi. Jadi rulesnya untuk telepon on air, karena radio itu sifatnya, radio itu adalah hal yang sifatnya tidak bisa dijeda, tidak bisa diulang, tidak bisa diedit, karena memang real adalah media yang memberikan wadah Sobat Kota untuk bisa on air secara langsung, bukan on demand atau tayangan ulang. Jadi Sobat Kota harus mentaati peraturan yang ada di setiap program on air yang sudah Rani buat sebagai program director. Yang mana apa nih? Penyiar harus menghargai pendengarnya, pendengarnya pun harus juga menghargai penyiar. Supaya apa? Supaya enak di telinga, kemudian nyaman didengarkan oleh pendengar yang lain. Tidak ada unsur SARA di dalam penyampaian kata-kata yang Sobat Kota dan penyiar lakukan. Bukan hanya penyiar yang ada SOP, tapi pendengar pun juga ada SOP-nya. Kalau tidak bisa mengikuti alur dari apa yang sudah kita buat, yakni sebagai radio yang mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya, maka mohon maaf sekali. Jadi memang ada beberapa seperti komen hate speech di sosmed, ya terpaksa harus min kota hapus. Atau mungkin yang on air yang biasanya bandel-bandel nih, kayak hate speech itu contohnya, kalau on air telepon di pendengar A, jelek-jelekin penyiar A. Atau mungkin telepon ke penyiar B, jelek-jelekin penyiar A. Nah itu mungkin tidak bisa kita on air kan ya. Itu kenapa? Ya karena ya tidak baik untuk didengarkan, tidak bagus. Kita kan pengennya kan sambung silaturahmi dengan baik antara penyiar dengan pendengar, antara pendengar se-Indonesia yang sedang mendengarkan. Kota FM gak hanya didengerin di Surabaya aja, tapi di seluruh Indonesia. Bahkan Sobat Kota itu banyak juga yang hadir di luar negeri melalui jalur streaming di kotafmsurabaya.id atau di aplikasi On Air. Sekali lagi, jadi semuanya bisa mentaati peraturan itu supaya kita saling bisa menjaga. Biar programnya jalan, pendengar yang lain pun juga terhibur. Ada beberapa Sobat Kota juga yang join, terima kasih banyak ya. Saya mau terima satu penelpon lagi dari WhatsApp nih. Ada yang cantik nih yang mau gabungan on air. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik?
2: Alhamdulillah sehat. Badannya gimana sehat?
0: Alhamdulillah Rani baik sehat. Semangat hari ini. Semoga juga Bunda Pur alias sama-sama saling mendoakan semoga sehat selalu Bunda ya.
2: Amin.
0: Iya, iki mangono Mas Ma'ruf iki request lagunya Bang Haji Roma. Nah, ini bagaimana nih kalau Bunda Sulastri atau Bu Pur ini mau diputerin lagu apa?
2: Puterin lagu Jeritan Hati ya Mbak Rani.
0: Lagu Jeritan Hati, boleh. Saya carikan lagunya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semuanya. Saya pendengar Kota FM. Lalu sama saya Idul Adha.
0: Baik, salamnya buat semua Sobat Kota. Terus
2: buat semua saja
0: buat semuanya aja.
2: Buat Mbak Rani-nya selamat beraktivitas, sehat selalu ya Mbak Rani.
0: Amin, terima kasih. Pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih banyak ya. Yeah, matur sembah nuwun Bunda. Ini juga ada WhatsApp call. Jadi untuk sobat kota misalnya nih ya, aduh aku adanya kota aja nih kakak, pulsanya masih belum siap, gak apa-apa. Jadi Anda bisa telepon di 0817 505 8881. Jadi Anda bisa telepon via WhatsAppnya Kota FM. Terima kasih kakak Serimbit Channel. Ini kalau teman-teman mau YouTube-an dengan musik-musik horak ini, langsung aja jangan lupa follow Serimbit Channel. Ada Mas Adi audio musik juga. Terima kasih kakak. Wah rame nih. Ada yang sudah join di live TikTok-nya Rani. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memberikan love-nya juga. Kalau gak salah tadi ada Pak Ryok juga, jaringannya gak ada mbak gitu. Jaringannya? Hah? Jaringannya gimana nih? Putus-putus begitu. Terima kasih Pak Ryok, kamu lagi di tengah laut apa gak ada jaringan ya? Mungsu pelaut siji kancan angel anjan. Once again untuk Pak Ryok, semoga berlayarnya lancar-lancar terus. Biar Pak Ryok lancar, mungkin kapalmu butuh disurung sama angin kayaknya ya. Halo Div Karina, ini MC dan juga penyiar dari Tidar Sakti FM Malang. Apa kabar? Lagi di tengah katanya si Rizaldi lagi nangis lapo. Rizaldi lagi nangis apa? Ya wes, biar kakak Rizaldi dan Pareok gak nangis, aku nyanyikan lagu angin buat kalian semuanya.

Mas Rindit, ngapain nangis? Miss you, Mas Toh. Ada Levi, terima kasih Kakak Adi. Ada Pak Guru, PJOK. Ya, apa kabar cepu, Pak?

0: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.
1: Delapan satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada angin dari Lesti. Ini tadi request dari teman-teman di Facebook dari Lesti Lovers, dari pecinta Lesti Kejora. Tapi Kak Rani nih yang live nyanyinya. Sudah terputar ya. Semoga terhibur dan menemani Rani malam hari ini nanti sampai jam 9 malam. Ada teman-teman nih, ada Pak Reok, ada Rizaldi yang ada di tengah laut. Bagaimana anginnya, udah sampai sana belum sih? Angin kangen dari Surabaya loh ini, spesial buat kalian yang ada di tengah laut. Tak rungoknya ambek layah-layah jarane Cak Srim BTG alias Mas. Pak Guru, ngapain kamu nangis Pak Guru? Kangen sama seseorang Pak Guru. Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah memberikan gift-nya ya. Rani mau juga sapa nih dari Medan, ada Polpo NST. Kemudian ada Siti Marhamah hadir dari Semarang, dari Jawa Tengah. Salah satunya ada Mas Ocha Banjarnegara. Halo, selamat malam dari Mas Gendut Santoso. Rani Rentina yang hadir selalu menemani Rani. Waalaikumsalam dari Medan. Salam malam Kamis manis. Aji Putu Brengos, alunan kopi dangdut dong diputar Tiang Banyu Seri, salam Rahayu katanya. Ruby Azakaria, thank you untuk stikernya. Kemudian juga ada Wit Harmoko, selamat Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam kirimnya buat semua fans Kota FM tanpa terkecuali. Assalamualaikum Mbak Rani dari Jawa Diwipo. Dari Jawa Dipo. Waalaikumsalam Kakak, terima kasih sudah hadir. Kemudian dari yang cantik nih hadir Permadani Nimas Widya Nenggar dari Prigen Pasuruan. Waalaikumsalam cantik. Lagunya Zapin Melayu. Salamnya buat Aditya, Om Rizal Kelabu, Cak Gianto Rimbu, juga Tante Ima yang ada di Ngesong, Kakak Wahyu Jivana juga, terima kasih. Ahmad Hudori, ini dari Jakarta. Lagunya Keringasi Kecil dari Anis Atla, siap. Ini dari fansnya Anis Atla ya. Keringat Si Kecil juga bakal Rani putarkan untuk semuanya tanpa terkecuali. Oh, dari Mas Tatang. Halo Mas Tatang, terima kasih, selamat malam untuk semua teman-teman juga yang hadir di malam hari ini. Mau sapa lanjut lagi? Ada siapa lagi ya? Ada Cak Samsul, ini hadir dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen. Lagunya Village Virgin. Ada Perawan Desa, duet bareng Mansyur S dan Elvi Sukaisih. Titip salamnya buat Mbak Ima Ngesong, Diandra Tiwi. Ada Bunda Ani Bohai, Pak Wiyoto, Ardi Rungkut, Bunda Andriani Yunus. Dan juga ada Pak Sugeng Bakso yang hadir dari Bali, terima kasih. Hai Rah Fajj. Aduh angel banget iki. Hai Rah Fajj, halo selamat malam. Imam Mofik juga. Terima kasih teman-teman. Hai, ada siapa lagi yang hadir dari Facebook? Tak bacain lagi biar semuanya gak salah. Namanya ada Mas Wonggo Prasetyo. Halo, terima kasih banyak. Ada Aji Putu tadi minta lagunya Kopi Dangdut. Mungkin Rani mau putarkan yang versinya Happy Asmara ya. Karena kebetulan Happy Asmara kemarin sempet kolaborasi dengan Pokemon. Bayangin, ada penyanyi dangdut yang juga menorehkan prestasi di Go Internasional. Karena apa? Ya itu tadi Kopi Dangdutnya kolaborasi dengan Pokemon. Ada Goyang Happyka. Goyang Happyka. Ada siapa nih? Jadi untuk Sobat Kota wajib mendengar.

Dengarkan lagu Kopi Dangdut dari Happy Asmara bersama Music Proaktif. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Yuk kita dengarkan dahulu lagu dari Happy Asmara versi Goyang Happy Kak. Tetap hadir di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Welcome back di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kalau ada di luar kota, mungkin tidak terjangkau di jaringan frekuensi analog ya 88,1 FM. Sobat Kota bisa move langsung aja di aplikasi radio streaming kita. Bisa install aplikasi On Ears dari iOS atau dari smartphone Android Anda, bisa ya. Tapi kalau misalnya nih, aduh aku gak bisa nih kak downloadnya, gimana dong? Ada opsi lain gak? Tinggal aja searching ya dari Safari atau Google Anda, kotafmsurabaya.id via streaming. Jadi kotafmsurabaya.id, diklik tung di bawah kiri, paling bawah kiri ada tanda panah merah, tinggal klik aja. Jadi Anda sudah bisa mendengarkan Rani dimanapun Anda berada. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, Kota FM, syahdu lho rek.
0: Syahdu rek, syahdu banget. Apa kabar malam hari ini?
1: Sugeng dalu, selamat malam.
0: Sugeng dalu.
1: Kabarnya baik saya Mbak Rani. Ini dari Cak Samsud Badi.
0: Alhamdulillah, Masya Allah.
1: Fans baru Mbak.
0: Fans baru melebu di menit 40.
1: Iyo. Kak Popo, Kak Uman lagu Kak Popo.
0: Duh, ya Uman tak wong iki wes. Iki mau.
1: Udah lagune enak-enak kok.
0: Wes disiap no, iki mang lagune kok.
1: Lagune. Iku mau.
0: Iya, ada Mansur S.
1: Desa.
0: Lah yo, Mansur S ambil Umi Elvi. Aku kepingkel iku mau sempat mikir apa iki, tak pikir sih. Oh, iya. Tekok Desa Prigen. Iya. Iya.
1: Penyanyi ini. Judule.
0: Iya, mangkane. Iki lho, sampean telepon on air langsung ono teman-temanku yang juga pengen telepon on air. Azalia Nova bisa telepon di 0315611416 atau di 5676923. Terus paling enak juga bisa telepon via WhatsApp. Jadi bisa di on air kan, bisa didengarkan semua pendengar Sobat Kota. Iya, ini ada sahabat lama saya ini ceritanya Cak Samsul. Lagi
1: sahabat KPK, sahabat JPK.
0: Enggak, ini teman saya, teman kecil dari zaman saya jadi biduan dulu ceritanya.
1: Koncoku.
0: Koncoku, iya, koncoku penyanyi iki ceritane.
1: Aku gak TikTok kan aku.
0: Iya, dengerin Cak Samsul on air, aku jadi pengen on air katanya. Monggo. Ini ya,
1: monggo, ini dari Pasuruan on air.
0: Iya, dari ya? Pasuruan. Ini di sana ya apa kabare apa namanya tadi untuk sholat Id, kemudian juga prosesi penyembelihan dan lain sebagainya terpantau aman ya, nggak ada kabar-kabar ya.
1: Aman, nggak ada.
0: Iya, makanya kan biasanya nih kalau sudah malam begini yang ada itu kayak kabar-kabar sapi kor, biasanya ono sapi rek, sapinya apa dibeleh melayu. Aman ya?
1: Aman.
0: Terus nggak hujan ya, Mas Adi, Mas Samsul Hadi di sana?
1: Enggak hujan.
0: Jadi lancar semuanya. Wis nyate ta durung?
1: Sampun.
0: Wow,
1: di rendang ya, Mbak.
0: Oh, nang nyonyai di rendang. Enak wis. Iya. Lagunya Wibun. Sudah saya siap ini, lagunya sudah siap. Mau ngesalamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Sugeng Bakso di Bali. Pak Jono Tamrin Gresik.
0: Iya.
1: Terus Mama Gemes.
0: Iya, Mama Gemes.
1: Anaknya mana? Cak Abdul Mukim, Cak Aditya, Cak Gianto Rimbu, dan semuanya aja Mbak Rani.
0: Dan semuanya aja.
1: Maturnuwun nggih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah on air ya, ada Mas Syamsul Hadi. Ini beliau sekeluarga ini, kalau Rani siaran pasti nemenin setiap hari. Every day, every time selalu mendengarkan dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan. Ya Allah, suarane punel. Sak pipiku punel ya. Yang di TikTok tak sopoe kak, naik hitung-hitung sambil belajar katanya. Iya dong, ada Wong BR Music, terima kasih banyak. Kemudian juga ada Azalia Nova tadi ya. Abis ini tak DM kalau mau telepon, nanti kalau Rani pas siaran gitu tak kabari. Ya aku siaran on air ngono. Ibarat tertusuk 1000 duri tapi susah dicabut, itulah LDR. Masya Allah. Quote of the day dari Lukman Agung Prasetyo. Ibarat tertusuk 1000 duri tapi susah dicabut, itulah LDR. Kayak iki arek iki pengalaman iki biasane yo. Kayak pengalaman ngono lo LDR. Kusumania, apa kabar? Terima kasih banyak. Teman-teman yang pengen on air juga bisa telepon via WhatsApp-nya Kota FM. Jadi Anda bisa telepon ke 0817-505-8881. Apa kabar Kakak Arifin Wijaya? Sumpah punel koyok beras ketan, bah masalah. Oh koyok beras ket panen, yuk gak koyok beras ketan, lebih punel. Terima kasih ya untuk Sobat Kota yang sudah mendengarkan Rani. Nah ini untuk Anda juga pasti sekarang di freezer Anda itu banyak banget daging-daging begitu. Jadi ada sedikit tips ya, tips utama dalam memasak daging kurban agar empuk, tidak alot, dan bebas bau prengus. Nah itu Sobat Kota, kuncinya adalah dengan memotong daging berlawanan arah serat. Jadi Sobat Kota tidak boleh mencucinya sebelum diolah untuk mencegah penyebaran bakteri. Nah yo, siapa ini yang biasanya dorong-dorong apa ku jenenge? Tidak mencuci sebelum diolah. Nah itu ternyata ada apa namanya uji klinisnya. Jadi memang dipotong dhisik baru dicuci. Kemudian jangan lupa merebusnya menggunakan metode slow cooking atau panci presto. Itu mungkin lebih enak. Kenapa sih daging kurban itu tidak boleh dicuci? Nah, kecuali ada kotoran yang menempel, itu baru dicuci. Karena sebaiknya jangan mencuci daging kurban mentah-mentah. Air mentah justru menjadi pemicu perkembangan bakteri dan bisa membuat daging cepat busuk dan berbau prengus. Untuk Sobat Kota juga bisa memotong melawan arah serat. Jadi potong daging secara melintang atau tegak lurus melawan arah serat. Cara ini Sobat Kota membuat serat otot terputus sehingga daging lebih mudah dikunyah. Mudah dikunyah setelah matang. Kenapa mulut Rani jadi dikunyah begitu? Mbok Eradit bilang, alhamdulillah dagingku wis entek jare nih, masya Allah. Terima kasih banyak udah dibantu. Iya, simak dulu scroll di bawah. Iya, siap, tak pin aja. Biar Sobat Kota yang pengen WA atau pengen telepon bisa. Jadi lain kali kalau misalnya Rani on air, salamnya, mau nyapa semuanya, atau mau chat dan telepon bisa di nomor 0817-505-8881. Jangan sampai salah nomor, nanti dikirimnya ke nomor mantan. Eh nggak boleh, ke nomor pasangan aja biar tambah sayang.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkesempat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.
4: ...88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, gak kerasa banget ya. Jadi kayak baru saja Rani opening di program Dendang Surabaya, tapi ternyata juga antusias Sobat Kota untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut original dari mulai yang terbaru sampai terlama itu sangat banyak banget. Rani udah dapetin juga beberapa nomor-nomor pendengar baru juga. Nah, seperti biasanya Rani selalu membantu teman-teman yang memang ada usaha, jadi support UMKM dari semua komunitas Sobat Kota yang ada dimanapun berada. Rani mau kasih tahu nih sebelum menutup Dendang Surabaya malam hari ini. Jadi untuk warga Jalan Gajah Mada, Krawengan, Menanggal, Mojosari, Mojokerto, jadi wajib datang ke Warkop 69, kurang lebih ancar-ancarnya 300 meter timur Polres Mojokerto. Lah, lek sampean arepe dolen nang Polres Mojokerto, nok butuhe 300 meter timur Polres Mojokerto, sampean langsung jujuk nang Warkop 69. Wes, dijamin kopine gak ngarai ngantuk. Jadi sampean lek misal arah mau ke daerah Krawengan, Menanggal, Mojosari, Mojokerto, rodok ngantuk, sampean goleki Warkop 69. Ada juga teman-teman yang lain nih usahanya, terima kasih banyak juga. Ada Mbak Wiji, warung Mbak Wiji Sualuh, ini yang ada di RT 9 RW 3, Balung Pendo. Kalau di Google Map Anda tinggal cari warung Mbak Wiji Sualuh, juga Anda bisa menuju ke sana. Sing neng daerah Sememi, kalau misalnya teman-teman pengen potong rambut di Gajaya, langsung aja ke Jalan Sememi Jaya Baru, tepatnya dekat SMA 12. Buka setiap hari kecuali tutup, jarene wongi. Selamat malam, Dut. Iki ono maneng sapa iki, only simply iki. Ya, selamat malam juga, Kakak. Rani harus balik ke mana? Ya, balik ke rumah. Karena memang Sobat Kota harus terhibur dengan lagu genre lain sesaat lagi di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending. Jadi waktunya Anda ambiar-ambiaran bareng. Kalau sama Rani kan lagunya dangdut original yang berbahasa Indonesia. Once again, terima kasih banyak untuk semua listening me malam hari ini. Untuk yang sudah mendengarkan via analog ataupun streaming, jangan lupa ketemu lagi besok. Besok Rani siaran 2 kali. Jadi besok ketemu Rani lagi. Jangan kangen. Boleh deh kangen ya, biar kita bisa ketemu lagi besok. Terima kasih banyak semuanya. Salam sayang dari Citandui. Mwah.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yuk seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walau kau masih juga tahu paham dangdunya Surabaya sugeng talulur-lur-dulur. Alhamdulillah sakit kepengen maling ya. Dinten Rebo ya. Tulu kermai kalau enam likur ya. Sugeng Idul Adha ya. Lan dumateng dulur-dulur sedoyo ya disambi karo kipas-kipas. Tak tahu nih dalan wong akeh wong kipas-kipas sih mayo. Monggo disambi kala nyimak caning nggih campur sari goblok dengan Kota FM. Ya iki, ya iki, ya iki. Dikancani tari ning tias ngantos mangke jam 11. Mangga.

0: Walu walu kok masih cik kota FM dangdunya Surabaya. Alhamdulillah ya, sama nonton Cak Ning campur sari koplo kini kota FM. Yoiki yoiki yoiki ya. Wes di sambi menapa kemauan ge, di sambi mau masak ya, jangan masak besar. Tenan ki mau pesaku TV neng studio ku. Kiri kanan kulihat saja banyak orang kipas-kipas. Akeh wong nyate nggih. Alhamdulillah nggih dulur-dulur sedaya. Iki mangerti Idul Adha. Iki nang nggone kita hidup di alam Indonesia ya to kan akeh tradisi-tradisi yang membahana nggih, tradisi-tradisi sing wis di apa iki dilaksanakan secara turun-temurun nggih ke zaman nenek moyang kita ya sejak dulu kala gitu. Jadi Idul Adha ini kan momen sakral ya bagi umat muslim. Jadi mboten namung bagi berkorban saja, tapi ngene kuwi wonten ragam tradisi unik nggih ingkang wonten saindenging Nuswantara. Oh, akeh banget ya ono nek ada beberapa ini ada 10 ya, 10 tradisi nggih, sedasa tradisi sing unik ya, tapi ya penuh makana. Saning.
1: Saning campur sari koplo gendeng campur sari lali rek. Saning campur sari koplo gendeng kota FM yoi kire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tias, Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lilir ta?
1: Enggak ngelilir.
0: Ngelilir.
1: Enggak, suara ku rotok kempre memang.
0: Gak rotok ya, ngene-ngene.
1: Iya rotok.
0: Tak pendinan lah ya ngene.
1: Iya, kayak ngene ya pendinan. Kakek mangan mangan suntuk iki, mangan suntuk. Bukan dagingnya, suntuknya.
0: Atraksi ta.
1: Iya, krop. Gimana kabarnya Mbak Tari?
0: Alhamdulillah sae, cai do ya apa sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah baik ya. Sama suara kurang tuh beda kayak gini. Ora tuh gereng-gereng dede wis enggak apa-apa.
0: Gereng-gereng.
1: Kayak bensin apa pada motor bensin
0: teh. Lagune apa iki?
1: Kalau ana kunci sak gemboke Mbak Tari.
0: Kunci sak gemboke nggih.
1: Iya Mbak Nar, Manarti, selamat malam. Bunda Patona, Bunda Juleka, Bunda Parka, Mbak Enun, Mbak Ima, Mbak Iku, Mbak Ika, juga Mbak Ella, Bunda Wulan, Mujiati, Mbak Saditya, Cak Sur, Cak Boneng, semuanya yang lagi pantau selamat malam Mbak Tari.
0: Iya.
1: Sambil apa? Ngeniki ono sing bakar.
0: Nyate.
1: Ono sing bakar. Yang masih nyate-nyate ini gimana?
0: Iya.
1: Sing dadi panitia kan oleh akeh tapi nyate-nyate.
0: Oh, nyata. Sama lah ya panitia.
1: Aku panitia turu. Hei. Aku kan panitia Mataris. Ono ya di.
0: Ngono ta.
1: Nek iya ono diterima gitu ae.
0: Iya.
1: Walaupun apa ya? Yos, kayak gitulah.
0: Oh, apa cak edo, cak edo.
1: Wes sembuh, wes aku tak habis pikir nih. Nggih. Oke, terima kasih Mbak Tari.
0: Nggih, sami-sami.
1: Rungaken kendinge. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dulur, mangke dilanjut malih nggih. Iki semua wepet wayahe kula gelar dagangan rumiyin nggih.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: iki Surabaya Re.
1: Pantai Ria Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terletak di wilayah pesisir Surabaya. Pantai ini mulai dikenal sejak lama sebagai tempat rekreasi masyarakat, terutama karena lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota. Pada awal perkembangannya, kawasan Kenjeran dikenal sebagai daerah pesisir yang sederhana dan menjadi tempat nelayan beraktivitas. Seiring waktu, pemerintah pengembangan area ini menjadi objek wisata yang lebih tertata dengan berbagai fasilitas untuk menarik pengunjung. Pantai Ria Kenjeran kemudian berkembang menjadi salah satu ikon wisata Surabaya, terkenal dengan pemandangan laut, jembatan, serta suasana santai yang cocok untuk rekreasi keluarga. Hingga kini, kawasan ini terus mengalami pembenahan dan pengembangan agar tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman sekaligus memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
4: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
5: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
4: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
5: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
4: Wah, iya suan, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: masih juga tebem dan dunia Surabaya. Ini lagu-lagu religi apa enak di mireng nih wah ya menten ya. Wonten tradisi niku saking Aceh nggih jenenge megang niki tradisi sing yes pokoke maknane iki sebagai bentuk rasa syukur nggih dumateng Gusti Allah. Dadi kok ape masyarakat Aceh iki masak daging kurban terus dimakan bareng-bareng keluarga, tonggo teparuk, kerabat, saudara, ngono nggih. Nah iki kan ya maknane isok mempererat hubungan kekeluargaan terus ya solidaritas sosial niki tradisi megang saking Aceh ya. Terus ana maneh ning gone Semarang ana tradisi apitan ngono iki ya ngono padha ya ungkapan rasa syukur nggih hasil bumi sing wis diparingi dening Gusti Allah ngono iku dadi hasil pertanian peternakan diarak terus dibagi-bagi ning ngene masyarakat. Wis pokoke sejarah apa iki tradisi apitan iki apa ya nilainya ini nggo berbagi ya terus kebersamaan gih ik mau anugerah saking Gusti Allah ngono iku gih terus salat jenenge gamelan sekaten gih Surakarta gih tadi mboten namung perayaan musik tradisional tapi gih simbol gih sebagai simbol keagungan Islam ninggone tanah Jawa. Jadi ini tradisi gamelan sekaten menika musik gamelan ini ngiringi perayaan Idul Adha nggih menika terus tabuhane gamelan iki diwiwiti sabibare salat Idul Adha nggih terus mari ngono pokoke acara-acara niki nggih sing melibatkan gamelan sekaten iki penting banget nggih iki minangka warisan warisan budaya nggih. Matur nuwun bergabung lho iki sawah-wah ya Kak muncul ning Nining Indrapura. Waalaikumsalam. Sugeng dalu ning tari nggih kados pundi kabaripun? Alhamdulillah sae. Ngapunten ning tari sampun dangu mboten hadir. Sebab tugas negara wonten kedalaman Kalimantan. Oh ngeten nggih. Masyaallah, semangat nggih. Ya ini sebagai bentuk pengabdian negara ya, masya Allah, dan luar biasa Nining Indrapura. Semangat jaga kesehatan ge. Lah niki mumpung liburan, sakit merengangkan acara-acara Nining. Sebab ge sampun kewangan kali suanten nih penyiaring ini. Pada lomba Nining aku yuk kewangan, makanya aku ingin ya sewimen ya Nining iki Nining di langono ge. Salam akem sedoyo dulur-dulur Cak Ning mugi sami diparingi sehat sedoyo Ning tari matur sumadun sanget sami-sami Ning Nining Indrapura. Nggih matur nuwun sanget nggih. Semangat terus nggih. Isih muga-muga tambah sukses nggih matur nuwun. Lanjut sinten iki? Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Yu.
1: Campur sari.
0: Guyu.
1: Kuplo gendeng.
0: Yu.
1: TFM.
0: Yes. Nih.
1: Yaiki.
0: Yaiki.
1: Gimana kabarnya Pak Tari?
0: Alhamdulillah, saya baik. Mas Aditya gimana dong?
1: Sama.
0: Sama. Apanya yang sama?
1: Sehatnya.
0: Alhamdulillah, melo senang. Mas Aditya masak apa iki? Dagingnya dimasak apa?
1: Sate sama ibu.
0: Sate aja?
1: Ya.
0: Nanti kisah orang cuwilik tau mas. Mas Aditya?
1: Ya.
0: Iya. Kita sambil apa iki?
1: Enggak disambi kok.
0: Lah kok suaranya kok hilang ini mau. Kenapa? Suaranya kok hilang?
1: Tahu.
0: Enggak tahu. Loh, ya bertanya dong biar tahu. Kenapa kok hilang?
1: Tanya Matahari.
0: Loh, aku ini malah tanya sampean, malah ganti takoni. Saya kan enggak tahu makanya tanya sampean.
1: Sinyalnya kali.
0: Oh gitu, nah ngono lo ya. Cek angel. Mas Aditya ini dipancing-pancing ya ngomongnya lo ya rame. Yes, lagune apa iki?
1: Jantungnya kalbu.
0: Jantungnya kalbu. Oke, okay, salam.
1: Punya jawaban kota. Tempat terkecuali dengan selawase. Bertanya terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aditya ya sudah hadir. Nggih, matur nuwun. Lanjut sinten malih siapa lagi? Ya, saya ingin bergabung. Nggih, lanjut lagi nggih. Iki ono Cak Agung WP kali santri. Salam apa iki? Oh, selamat hari raya Idul Adha kagem sedaya umat muslim. Nggih, Cak Agung. Lanjut. Cak Ning.
2: Campur sari. Ngobrol gending.
0: Iya.
2: Kota FM.
0: Iya.
2: Iki. Sing tak entah ini.
0: Ngono dah. Jam piro entah ini mau?
2: Mulai jam marisai.
0: Oh iya. Meruput menulaan ya.
2: Oh wis. Enggak mlebu-mlebu.
0: Sampeyan ngenteni nang ndi?
2: Nang pinggir rempong, pojokan.
0: Nang petengan ngono ya.
2: Mboten tetep patang titik.
0: Biasanya sampeyan mojok ngono nang petengan. Dirobong semut.
2: Mojok.
0: Dirobong semut. Iya,
2: tangi manis.
0: Kemanisan.
2: Kemanisan kena kolesterol, kena kolesterol apa?
0: Ah, pecarisal.
2: Pecarisal tinggali.
0: Nggih, monggo. Tembangnya apa iki?
2: Napa ning?
0: Loh, tembangnya apa kok?
2: Oh, ana tembang ban iki.
0: Iya. Lawekno. Apa iku?
2: Lilakno.
0: Lilakno. Wis ta, temenan ta? Wis.
2: Yo, salilah.
0: Lilakno.
2: Yus,
0: ojo
2: ketemu engko.
0: Ojo ketun lo ya.
2: Yo, rada.
0: Ya, oke. Wes.
2: Salam sambal. Aditya mau, udah makan belum?
0: Wes nyate ya arek.
2: Waduh, disate wong e. Wanda Jani Baika.
0: Iya.
2: Ning Jerapuran dengaran muncul mana nih?
0: Iya, mari tugas. Pas pre.
2: Mana tugas nanti nih?
0: Kalimantan.
2: Bayu akan ulon ini nggak perlu bayar.
0: Cari sopo. Ano.
2: Oh, soalnya. Sewi loh, gue muncul mana?
0: Iya.
2: Mindur pasan balik. Mama pas mindur gue nih muncul pasan.
0: Sure.
2: Salam ini terus Cak Yanto, Mabu Kedang, terus sama Cak Suryo, terus iku apa sama Ambu Kalista.
0: Ambu Kalista.
2: Oh, Ambu Kalista. Terus Deyong ini mawon
0: yeah.
2: Salam sunduran. Dan Neng Tari Wang Selat Herting yeah. Jaga kesehatan, jangan lupa makan. Dengan anak rezeki ini.
0: Amin.
2: Dan juga bayaran ini.
0: Amin.
2: Dan juga ngaji.
0: Amin.
2: Wah, terus juga ngaji.
0: Amin. Ini cari sal ya, oke. Okay. Oh, terputus. Oke, monggo. Sinten malih padha gabung on air. Yes. Se, ini mau. Jejantunge kalbu ya. Saya tak pilih no lagu ni ya. Caning. Oke. Sinyal paling iki ya. Caning. Kanok wangi. Wah, mati ini. Caning. Lho kan, iya. Oke, langsung mawon jantung yang kalbu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda W.V.C. Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Wah, luar luar masih juga tengah pemandang dunia Surabaya, ya. Gimau ya lagu dia poin, nah. Selawe mau judulnya, ya. Tapi anak singkatan ini sehat terus salah masih. Saat hewok, ya. Lagu-lagu ini tak saat hewok aja, nah penuh makannya. Ini kan nenek-nenek hitungan Jawa, ya. Ini kimi selawe ya. Biasanya kan katakan rong puluh, selikur, likur, likur, pat likur. Selawe, kok ora limang likur atau limo likur ya kan? Kok di jenis selawe? Iya, ini beda ya. Pokok beda, pola ini beda. Ora likuran gitu. Ngono. Bar selawe kan 6 likur lah. Kok gak likuran? Ngono kok siji. Mergo ya ning gone apa iki basa Jawa iki ya enak mengandung filosofi. Selawe singkatan seneng-senenge lanang lan wedok ngono iku. Dadi apa ya waktu to masa dene ana rasa seneng nggih, rasa tresno nggih antarane apa iki lanang lan wedok ngono iku. Laki-laki dan perempuan. Dadi memang selawe biasane wis umur to usia sing apa ya wis mulai muncul rasa katresnan nggih. Kasmaran lah ya. Iki masa-masa ideal nggo menikah atau berumah tangga. Ngono lho. Lur, dulur. Cak Ning. Lho. Kok ndak ada suaranya ya? Mek ambekane tok. Deni. Cak Ning. Aduh iya gak on lagu tok ya. Lagu apa terputus ya. Oke, matur nuwun mungkin bisa dicoba lagi nanti. Lanjut ingkang sampun hadir malih iki ning kene ana sapa? Oh iki lho. Cak Ning.
1: Ning campur sari koplo gending kota FM.
0: Iya. Iya iki.
1: Pas lagunya. Sinyal tresno. Sinyal tresno.
0: Iya, iya sinyale sampean yo.
1: Ya dari Boy Gang.
0: Sinyale sampean yo mendrip-mendrip iki, Mbak.
1: Sinyal tresno.
0: Iya, Mbak Rika. Moro-moro request lagu, gak takon kabar Mbak Rika. Gak ngangen lah karo aku, Mbak.
1: Mbak Tari.
0: Alhamdulillah sae.
1: Mbak Tari.
0: Iya, sae, Mbak. Sehat, Mbak. Sampean yo sehat,
1: sudah
0: Mbak.
1: Sudah dapat ikan kurban
0: apa? Ikan apa?
1: Sapi apa kambing?
0: Oh iya, saya durung tak ingok iku mau.
1: Sapi apa kambing?
0: Belum tahu saya tadi. Ya. Sampean?
1: Belum dimasak berarti.
0: Sampean masak apa?
1: Belum dimasak.
0: Belum. Oh, sampean belum dimasak.
1: Sudah kambing.
0: Oh iya. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Besti Mulyati. Besti Mulyati enggak pernah on air ya?
0: Belum pernah kayaknya.
1: Mas Ali Benowo. Sama yang tadi. Juga Ning Tari. Senantiasa dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Selamat malam. Makasih,
0: selamat malam.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama. Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya. Mbak Rika Herlina, ya yes, saking kenceran, nah iya kesusu esan, nenek ring ngono request ngono langsung ngono ya. Lanjut sama mana iki senten malih siapa lagi? Se iki yo tekan kene Cak Samsul Hadi, ho ya, matur nuwun sangat sudah hadir ya. Kinang diki, se teratas berikan Pasuruan. Salam Pak Po, Pak Sugeng Bakso, Mbak Emang Ngesong, Mama Gemes, anak Imana, Koko Sedal Kapal Kerong. Ya, matur nuwun Cak Samsul, Cak Joko Seni Pertegal. Terus sampai, oh ada Ambu Kalista, makasih Ambu. Selamat malam Ambu. Pak Gianto, nyimak nih, enggak mau asal, wis dadi sate ini, semateng. Baik. Sandingannya sate. Ning Tani pupuknya yang selalu happy. Sak Ning yoiki. Salam sedaya mawon. Matur nuwun Mbak Tari 4 sehat 5 cantik selalu berkah barokah rezeki melimpah lancar sukses selalu bahagia. Amin. Makasih ya Ning Tanti. Cak Ning.
2: Kapur sari. Yoiki. Goblo gending kota.
0: Wolak-walik.

0: Kak Abdul Karim Bang.
1: Oh iya Kak Abdul Karim, ya mirip ya suaranya.
0: Iya dong.
1: Sehat ya, sampean?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Neng Tari.
1: Dalam?
0: Sehat dong.
1: Alhamdulillah sehat juga. Iya.
0: Laku ni mendem wetu aniso dah.
1: Oh iso.
0: Mendem wetu anai.
1: Ano ya, oke.
0: Rame kagum sing pas mutun mang. Alam kenal. Kem sedaya kimawon. Mat malam.
1: Iya.
0: Mat kompakan gitu. Maaf, bahasanya dicampur-campur.
1: Iya,
0: kayak popo. Gaduh-gaduh.
1: Iya, enak malan. Bergisi malan gaduh-gaduh itu. Iya kan, sayur-sayuran.
0: Oke. Dan kalau ruja itu ada
1: ya.
0: Kacang tanahnya, ada kacang panjang gitu.
1: Komplit gitu loh ya.
0: Makanya bahasa juga dicampur-campur.
1: Biar semua mengerti ya. Kan okay. Bhinneka Tunggal Ika ya.
0: Oke. Okay. Ya buat Neng Tarinya. Matur suwun dan motor sekelangkong.
1: Dipade.
0: Salam sehat. Assalamualaikum. Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Dul Karim. Ayo mirip ya karo Cak Solehin. Caning. Caning.
2: Caning.
1: Caning.
2: Caning nggih.
1: Nggih. Ayo diterus nih.
2: Yo yo apa password yo apa?
1: Oh alah. Wong anyar kaya iki. Cak Ning.
2: Cak Ning.
1: Campur sari.
2: Oh, campur sari.
1: Koplo gending.
2: Koplo gending.
1: Kota FM.
2: Kota FM.
1: Yo iki. Yo iki.
2: Yo.
1: Ya radionya di-off kan dulu aja ben gak bingung ya.
2: Diapakan?
1: Di-off-kan, dipites.
2: Iya kok gak sama ya.
1: Loh iya makanya. Telepon pakai HP aja. Radionya kalau on air dimatikan dulu aja. Ben gak bingung. Ben gak bingung.
2: Iya. Oke ya.
1: Yo.
2: Iya.
1: Dengan siapa?
2: Saja nih Sanda, pas mbak cuma agak wis lama enggak gak on air.
1: Makanya tadi anyar yo.
2: Iya.
1: Nge, siapa ini?
2: Dari Cak Kadir Sate Bukit, mbak.
1: Oh ala Cak Kadir Sate. Di mana Cak Kadir?
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Sehat ya Cak Kadir?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Libur ini, Cak Kadir?
2: Libur.
1: Oh, iya.
2: Jualan pagi, Mbak. Jualan pagi.
1: Oh, gitu. Iya, iya.
2: Iya.
1: Nggih, Cak Kadir, mau request lagu apa?
2: Ada pilihan, Mbak.
1: Nggak ada. Campur sari pokoknya ini. Monggo, sukanya lagu apa? Kalau campur sari?
2: Gak tahu kan di campur sari, Mbak. Dangdut-dangdut, Mbak.
1: Oh lagu, iya, ya, dangdut ini lagu-lagu Jawa, daerah gitu. Kalau di sini bisa. Ya kayak Deni Caknan. Gitu. Oh gitu, ya. Oke. Okay. Iya, Cak Kadir. Monggo salamnya, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat panlawas semuanya. Cak Ribut, Cak Sugianto, Cak Dargombes.
1: Iya.
2: Terus pokoknya semuanya selamat berbahagia.
1: Iya.
2: Buat semua aku Kota FM selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Kadir Sate. Masya Allah, ya matur nuwun sudah hadir, ya. Aku tak nangone Facebook yo, tak ingu enak sopo iki. Loh ya, iki durung tak single balas. Mbak Temim Virgo Medan hadir, Pak Gianto. Waalaikumsalam Kakem Mbak Po, Mas Samsul Hadi, Mbak Ika, Mbak Widya, Mbak Putri, Ambu Kalista, Mbak Cewi, Lans Defense Kota FM, Mbak Teris, selamat tugas. Oke. Mbak Lisa Ambiar, waalaikumsalam bersama fans Cak Ning, Senggol Ning Dina Luciana, Ambu Kalista, Lan Pak Virgiawan. Oke. Cak Budi Yudhistira, Rayu Wengis Dati, Sudarjo.

absen. Hadir wonten Cak Nings. Salam Cak Aditya, Pak Lisa, Bu Ika, Ambu Ika Gersian, Bu Diandra TV, Jerakan Dawet, lan wong Kerapu, Cak Wahyu, ya, matur nuwun Cak Budi Yudhistira. Oh, gening nining Indrapura salam ke Mas Aditya iki mau ya. Pas on air mau. Cik Damberwati Rayongi sobat kota. Tabanan Bali pingin menyapa Bu Guru Tari cantik. Nggih, terima kasih ya Cik Damberwati. Mbak Rini Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir medanya. Iya. Semangat bertugas sama iya. Salaman. Salam malam Kamis nggih. Mas Senario Rendi Sugeng Talu Kayen Kidul Kediri Utara hadir. Mbak Dumayanti Sugeng Talu warga Stapet Langkat Sumut. Lanjut Pak Ripto Swasono. Waalaikumsalam bakal gabung. Salam bahagia sedoyo kanca-kanca FM. Ning tarine tiyas kang tugas mbekta sapinaran seger konasan. Amin. Bunda Fitri waalaikumsalam sehat selalu Mbak Tari. Amin. Nggih matur nuwun Bunda Fitri. Cati Pratno waalaikumsalam. Salam Stevens Kota FM. Selamat hari Adil Adha saking Manyar Sabrangan 2 nggih. Kagem dulur-dulur GBB wis kabeh fans Kota FM pokoke pers ya. Cak Joko Speed Mbak Lastri Sugeng Dalu Sumatera Selatan Nyawiji, Cak Sukabul Kota Bumi Lampung Utara Nyawiji, nggih, mhm. Cak Samsul Hadi malah wis mari ya. Wis tak maca to iki mau. Yey, ya, heeh. Wis kok. Lho ya wis. Nek Mbak Putri dulu oh, tak maca lah kan ngetik terus dadi munggah. Urutane malah ning mburi, Mbak. Iki lanjut Cak Saprasidin Jalan Makmur Tembung Sumut hadir. Bulan Minang, waalaikumsalam. Makasih. Mbak Putri Dayanti, Tretes Pasuruan, salam Cak Aditya, Cak Rizal Kelabu, Abah Toipi, Pak Kianto, Rimbo, Pak Sugeng Bali, Cak Abdul, Mugiye. Lanjut, Cak Parmin Wailah. Waalaikumsalam. Mbak Tari, selamat bertugas, lan konco-konco Kota FM di seluruh dunia. Mancan iya, tersebar di seluruh penjuru Nusantara dan dunia. Semoga dalam kesehatan lindungan Allah SWT, penyari sehat selalu, banyak rezeki. Amin. Cak Parmin matur nuwun nggih. Oke, mangke dilanjut tali. Langsung mawon monggo sinyal tresno. Loh iki lho lagune.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Halo, halo, koma si juga tafam dari Surabaya ya. Dan wah ya, wakil yang menikmati sate wedus. Iki matur sangat dulur yang tak bergabung si ning gini Facebook si iya. Wonten Cak M. Rois Jombang, kagem bolo-bolo GBB samun titik soyong ya. Mbak Sarvita Gulermo, Permentari hadir, numpang denger saja kawan Cak Daning ya. Fansnya Ambutari Ayu Neng Tias juga sahabat lawas pedagang kebab Mulia Sari seduluran Selawasi nggih Sarvita Gulermo, makasih. Lanjut niki saking Cak Devgan Prasetyo Mulia Sari Utara hadir bareng fans Kota FM seluruh Jawa Medan Nusantara pokok ya. Spill salame kagem mbuka lista. Terus buat Mbak Ikang Gresikan juga, ini dua orang berbeda ya. Oke. Okay. Beda ya. Oke, Cak Devgan. Lanjut Adik Permadani Nimas Widyanenggar. Prigen Pasuruan. Waalaikumsalam. Salam Om Gento Rembo, Pak Desu Geng Bali, Kak Ana Aimana, Om Rizal Kelabu, Tante Ima Ngesong. Makasih Kakak Tari cantik, sama-sama. Mbak Temeri Damati hadir saking Juana Medan. Cak Damar Wulan. Terus ana Cak Wongga Prasetyo. Berita kembaran tamu Badan Siti Mbak Tari, salam sehat juga, selamat tugas, hati-hati kalau pulang. Terima kasih. Ya, sapa maneh? Niki sampun. Ini sudah nenggone WhatsApp yo. Cak Arif Subagio. Terima kasih suwi gak muncul iki Cak Arif Subagio. Pak Selamat Manuan Sugeng Dalu, Mbak Tari kabare pripun? Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Hati-hati kalau pulang, sampun ngantuk nggih. Nggih, Pak Selamat jenengan niki jenengan tugas napa libur Pak? Sehat-sehat uki nggih jeneng nggih. Bunda Mami, nggih Sugeng Dalu cantik, matur nuwun Mama Sangkar nggih. Iya, Mbak Putri Basiki. Mbak Bunda Selamat Lebak. Waalaikumsalam Sugeng Dalu hadir kembali. Nggih matur nuwun Bunda. Infonya sabar nggih. Lanjut sinten niki? Niki sampun iki wis. Ya ini sudah wis kabeh kok ya. Sudah semua. Oke. Monggo langsung mawon ya. Kalah ya.
1: Kukira obat.
2: Ternyata
1: luka terhebat.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur sari koplo gendeng kota FM. Yoiki.
5: Yoiki loh, sing iso menghibur dulur-dulur kabeh. Alhamdulillah ya, Pak Sat Budiono sugeng dalu. Salam sefans kota FM. Matur nuwun. Bang Billy, terima kasih ya. Hadir jeng baru nyimak. Ya Bang Billy, terima kasih untuk kecangking yo. Waalaikumsalam Mama Kori kawasan Medan Sumut yo hadir. Sudah semua, alhamdulillah, matur nuwun, terima kasih sedaya dulur-dulur Cak Ning kang sawan bergabung. Pamonten nggih, mbok lan klentak-klentuk lada terus salah-salah kata. Sing penting terhibur to, sampun kesempatan tetap jaga kondisi, jaga kesehatan lan tetap pantau 88,1 Kota FM. Dangdutnya Surabaya. Klateran Entias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kiki Surabaya Re.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.1.

Iki ati mas duduk besi, sing gampang mbok larani yo. Lah ya tau, gak payah tau. Aku nih botangi merjuang kayak kowe loh.

0: iki Surabaya Rek.
1: Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel merupakan destinasi wisata religi utama yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Komplek ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Raden Rahmat, pemimpin para wali Songo yang wafat pada tahun 1481 dan hingga kini memancarkan wibawa meskipun nisan beliau tampak sangat sederhana. Salah satu ciri khas arsitektur yang ikonik di area ini adalah keberadaan Lima Gapura atau Lima Gapura yang melambangkan rukun Islam sebagai pengingat bagi para peziarah dalam melangkah menuju ketaatan. Masjid di komplek ini pun memiliki keunikan berupa atap tumpeng tiga bergaya Jawa kuno yang mencerminkan harmoni, toleransi budaya pada masanya. Lokasi ini mencapai puncak keramaiannya pada momen-momen tertentu seperti malam Jumat Legi atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mengunjungi tempat ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam tentang bagaimana kebijaksanaan seorang tokoh mampu mengubah peradaban melalui kelembutan dakwah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Gigi Surabaya Re.
1: Masjid Al-Akbar Surabaya. Berdiri megah di kawasan selatan kota Surabaya, Masjid Al-Akbar menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Jawa Timur dengan kubah besar berwarna biru kehijauan yang khas serta menara tinggi yang menjulang. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi religi yang menarik untuk dikunjungi. Masjid terbesar kedua di Indonesia ini mampu menampung puluhan ribu jamaah, terutama saat momen penting seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota Surabaya dari puncak menara. Menjadikan pengalaman berkunjung ke Masjid Al-Akbar tidak hanya menyenangkan secara spiritual, tetapi juga memanjakan mata.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Mercusuar Perak. Di area Tanjung Perak, Surabaya, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai mercusuar sekaligus kantor pengawas, yaitu Gedung Kesyabandaran Tanjung Perak. Bangunan cagar budaya ini memiliki menara setinggi 10 meter yang menyatu dengan gedung utamanya, memberikan tampilan khas yang sekilas menyerupai bangunan gereja. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai mercusuar dan menara pandu di kawasan ini. 1. Gedung Kesyabandaran atau Menara Syah Bandar yang berlokasi di Jalan Kalimas Baru nomor 194 Perak Utara, tepat di Muara Kalimas. Sejarahnya dibangun pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya berfungsi sebagai menara pengawas dan mercusuar untuk menandai lokasi pelabuhan. Fungsi saat ini masih digunakan sebagai kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Perak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Bambu Runcing. Tahukah Sobat Kota, Monumen Bambu Runcing merupakan ikon sejarah yang terletak di tengah kota Surabaya. Terdiri dari 5 pilar berbentuk bambu yang ujungnya meruncing. Monumen ini melambangkan senjata utama rakyat Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Lokasinya yang sangat strategis menjadikannya titik pusat pertemuan sejarah dan modernitas kota, sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda akan pentingnya jiwa patriotisme dalam membangun bangsa. Penggunaan bambu runcing dipilih untuk menggambarkan keberanian luar biasa arek-arek Surabaya yang mampu menghadapi senjata modern hanya dengan peralatan tradisional. Perbedaan tinggi pada kelima pilar tersebut mencerminkan persatuan berbagai lapisan masyarakat yang bahu-membahu demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Re.
1: Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam adalah salah satu ikon wisata bersejarah di kota Surabaya yang menyimpan nilai edukasi dan patriotisme. Monumen ini merupakan kapal selam asli milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Pasopati 410, yang pernah berperan penting dalam operasi militer, termasuk dalam operasi Trikora. Kapal selam ini kini dialihfungsikan menjadi museum yang terbuka untuk umum. Pengunjung dapat masuk ke dalam kapal dan melihat langsung berbagai ruangan seperti ruang kendali, torpedo, hingga tempat tidur awak kapal. Melalui pengalaman ini, pengunjung dapat memahami kehidupan para prajurit di dalam kapal selam yang sempit namun penuh dedikasi. Selain sebagai tempat wisata, monumen kapal selam juga menjadi sarana edukasi sejarah dan teknologi militer, serta pengingat akan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan negara. Lokasinya yang strategis di pusat kota menjadikannya destinasi yang mudah diakses dan sering dikunjungi oleh pelajar maupun wisatawan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isuk rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio mbak.
3: Pak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.